0: kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota Wakil Gres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wantim Gres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantim Gres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
3: Ya, berarti tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wantim Gres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Itu dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara negara 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 paket. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kondisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan khusus
1: membahas tentang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya, benar.
0: menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah
7: dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Lintas Bima Pagi edisi Jumat di 9 Oktober 2026. Hadir untuk Anda dengan sajian informasi pilihan yang tersaji dalam Halo Bima dan Kahaba Angin sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan tugas saya akan berakhir sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan program pilihan lainnya untuk Anda. Informasi untuk Anda juga kami sajikan dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami, www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pagi berikan setiap programan Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda semua di pagi hari ini, di Jumat yang insya Allah berkah ini pendengar? Semoga hari Anda juga penuh keberkahan, kegembiraan, keceriaan, dan tentunya diliputi dengan rasa syukur yang tiada hentinya. Di pagi hari ini pendengar, saya hadir untuk Anda dengan sajian informasi pilihan yang kami kutip dan kami lansir tentunya dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami anti hoax, ada www.rri.co.id. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana pemerintah Kota Bima terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial serta perluasan peserta yang tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam rapat perluasan kepesertaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi capaian universal coverage jaminan atau UCJ Kota Bima tahun 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Bima tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Dr. Andus Haji Muhammad Fahrun Raji ME. Sekda Kota Bima menekankan bahwa program perluasan kepesertaan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi harus memastikan masyarakat yang menjadi sasaran benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Menurutnya pendengar, terdapat target 10.000 peserta yang perlu dipastikan berasal dari kelompok masyarakat rentan, terutama mereka yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sejumlah kelompok menjadi prioritas dalam perluasan kepesertaan tersebut, diantaranya adalah nelayan rentan, pelaku UMKM rentan, relawan, pengemudi ojek online atau ojol, serta kelompok masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria berdasarkan data desil 1 hingga desil 5. Setda juga meminta agar proses pendataan dilakukan secara cermat dan melalui pemadanan data lintas perangkat daerah. Validasi data menjadi bagian penting untuk memastikan calon peserta benar-benar berdomisili di Kota Bima dan memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat. Dalam proses tersebut, data calon peserta akan disesuaikan dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya terkait nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas kependudukan. Selanjutnya, data ini akan diverifikasi bersama Dinas Sosial dan Dukcapil guna memastikan status desil calon peserta. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penetapan penerimaan melalui SK atau surat keputusan. Pemerintah Kota Bima berharap melalui koordinasi yang semakin baik serta dukungan validitas data, maksud kami, target optimalisasi capaian UCJ tahun 2026 dapat diwujudkan sekaligus memastikan masyarakat rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial secara berkelanjutan.

Sementara itu pendengar, di Kabupaten Bima ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Bima yang meminta seluruh perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal atau SPM memperkuat validasi data, sinkronisasi program dan efektivitas penganggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Kepala BAPEDA Kabupaten Bima Hariman dalam rangka rapat koordinasi atau rakor penerapan dan evaluasi SPM perangkat daerah pemangku SPM di ruang rapat Bima bermartabat kota kantor BAPEDA Kabupaten Bima. Rakor tersebut mengangkat tema memastikan pelayanan dasar hadir dan dirasakan masyarakat dan dihadiri pejabat dari 14 perangkat daerah pengampu SPM. Dalam pemaparannya, Hariman menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPM sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar perencanaan. Karena itu pendengar, setiap OPD pengampu SPM diminta melakukan validasi data target dan capaian secara cermat. Data tersebut harus menggambarkan kondisi pelayanan secara nyata sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran. Menurutnya, keterkaitan antara data, program, dan anggaran menjadi bagian penting untuk merealisasikan target indikator utama pembangunan, khususnya pada sektor pelayanan publik. Artinya pendengar, setiap anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian SPM ini harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pelayanan yang hendak dicapai. Karena itu, perangkat daerah perlu memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar realistis, indikatornya jelas, serta didukung data yang valid. Selain validasi data, Pemkab Bima juga menerapkan evaluasi SPM secara berkala, di mana setiap perangkat daerah pengampu SPM akan menjalani review pencapaian setiap triwulan. Melalui penguatan validasi data, penyelarasan program dan anggaran, serta evaluasi triwulanan, Pemkab Bima berharap penerapan SPM ini semakin efektif. Dan pada akhirnya pendengar, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memastikan pelayanan dasar pemerintah benar-benar hadir, dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Miss you, baby.

Tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah lebih mau untuk Anda. Selanjutnya mari kita ke Kahaba Anyi. Mari kita selalu mengabarkan dengan informasi cuaca juga yang akan kami hadirkan untuk Anda nantinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kita semua pasti bisa pendengar selama kita hadapi dengan senyuman, pikiran yang positif dan tentunya terus berprasangka baik pada yang kuasa. Dan pendengar, di pagi hari ini tepatnya di edisi Jumat 9 Oktober 2026, Anda saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Bima dalam Lintas Bima Pagi di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Biasanya di Kahaba Angi kami hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca sebelum kita masuk ke informasi harian lainnya dan jalur JSM yang telah kami buka di pukul 9.00 tadi sampai dengan pukul 10 di 0822-3494-5100. Pagi hari ini mendengar ada informasi cuaca atau perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima. Saat ini rekan kami Rahmat Alpentido atau rekan Alpen sudah terhubung bersama kami di jalur JSM. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan? Sehat?
1: Sehat rekan, baik.
0: Sehat baik ya. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi ini, pagi hari ini rekan Alpen?
1: Sudah siap rekan.
0: Sudah siap. Baik pendengar, karena rekan Alpen telah siap untuk Anda, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Jumat di 9 Oktober 2026 oleh rekan Rahmat Alpen Tido.
1: Baik. Terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 9 Oktober 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca pada pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tambora dan sekitarnya. Pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km/jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara akan berkisar antara 40 hingga 88%. Di sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 17.59 WITA dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit di pukul 5.45 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masyarakat kami himbau untuk tetap waspada karena masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen dan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Terima kasih kembali rekan. Mendengar itu dia informasi cuaca untuk Anda dari rekan Alpen ya, atau Rahmat Alpen Tido untuk Anda. Bagaimana perkiraan cuaca di hari ini ya, dan semoga kita juga tetap mawas diri pendengar terhadap perubahan cuaca, perubahan iklim saat ini yang mungkin bisa dibilang mulai-mulai peralihan ke musim penghujan ya, karena kemarin di Kota Bima juga sudah sempat turun hujan walaupun hanya sebentar ya. Dan semoga Anda juga tetap memenuhi kebutuhan harian tubuh Anda agar gizinya tetap seimbang dan tentunya tidak mudah sakit atau tumbang. Kami masih hadir untuk Anda pendengar di Kahaba Angi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi pilihan lainnya dari www.rri.co.id.

0: naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu lho, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu lho, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

waktu Indonesia Tengah, pendengar setia. Kini kita berada atau akan mengakhiri Lintas Bima Pagi dengan Halo Bima dan Kak Abangi. Selanjutnya kita masih punya Bima Siang, pendengar, menghibur Anda dengan musik dan informasi. Ada Kak Dihi, ada juga serta makan siang bersama sahabat sejati nantinya. Tentunya masih terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bima, tepatnya di Bima Siang. Ada musik dan informasi. Musik menemani Anda mendengar lagu pertama membuka Bima Siang kita. Ada cukup judulnya yang sialan ya, tapi hari ini insya Allah berjalan dengan baik. Ada Adrian Khalif featuring Juicy Lucy dengan lagunya Sialan untuk Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama

Mm-hmm.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Love.
1: On the day we found love, dengan ada Anne Mary. Lagunya ini judulnya 2002 atau 2002. Konon ya, cerita dari lagu ini tuh karena Anne Mary sendiri merasakan jatuh cinta di tahun itu ya. Di masa-masa kecilnya, masa-masa pertama kali mendengar, oh ini lawan, mengetahui oh ini lawan jenis gitu ya, berarti oh ini rasa suka gitu ya. Di pagi hari menjelang siang hari ini pendengar, tentunya Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui frekuensi 91,4 MHz ya, di Pro 1 RRI Bima. Selain itu masih ada informasi-informasi lainnya pendengar yang tentunya bisa Anda akses selama 24 jam, bisa Anda dengarkan melalui www.rri.co.id

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Mendengar mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kini tentas sudah musik dan informasi di Bima Siang untuk Anda. Namun Bima Siang masih memiliki rangkaian acara lainnya. Selanjutnya kita ada KDHAD. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dengan fitur live chat yang bisa Anda hubungi. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini atau menjelang siang hari ini juga akan kita dengarkan bersama lantunan azan sholat Jumat dari Islamic Center, Masjid Raya Hubulwatan Islamic Center, Kota Mataram. Untuk itu saya Nurul Inaya menuntaskan musik dan informasi di siang ini untuk Anda. Diantarkan oleh Tulus, ada interaksi untuk Anda.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi.
1: Selamat para pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waraka kanaya maambi gaya tanduk kamera, warawali diru ita dohota amarai ake. Tentunya takadihi ade teren China re. Kakanaya ke hadir dengan lagu dangdut Bima pilihan diru ita doh kaso. Ita doh lo bergabung lewat aplikasi RRI Digital sementara waktu ya. Wara aplikasi ake di download menata dan di dalam aplikasinya ita doh luar request rawa apa aja diru ita doh kaso terutama takat di IAD senai ake, jadi bisa juga lewat jalur JSM tan 0822 3494 5100. Suara kakak Anggun Bima sejoli diru ita doh kaso.

0: Ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Iya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?
4: Yeah, hit it, yeah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 怎么想你会怀疑我？Tidur
0: bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Saleh!
4: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
4: Ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Loh, memang kenyataannya kok.
1: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Opa. Bangun nih, Opa. Opa.
6: Tunggu.
5: Hah?
6: Tunggu saya.
5: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
6: Tunggu.
5: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
6: Iya,
5: tunggu, Mi.
6: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
5: Rasa.
6: Sampai saya kuyup, Mi.
5: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
6: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
5: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
6: Kau pintar, Di.
7: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Nah, Deni dah jam 12 siang, pendengar Aki Kekenaya pamit undur diri wau dari ruang dengar Ita Dohokaso, karena saat lagi Ndaya Kandingan Kesama Mena kumandang azan sholat Jumat ya dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Kota Mataram. Untuk itu Kekenaya pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Ita Dohokaso. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Salat Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Doktor Tuan Guru Haji Badrun MPD, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Akhyar Muhsin, Muazzin pertama Ustaz Muhsan SPDI, dan Muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 1 September 2026 sejumlah 64.932.481 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 30 September 2026 sejumlah 89.060.000 rupiah, sehingga berjumlah 153.992.481 rupiah. Pengeluaran 106.152.922 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 47.839.559 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ru'yan Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Apabila ada seseorang yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedangkan khatib tengah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib. Kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس نحمده ونستعينه وتعالى ونستعينه نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis yang insyaallah mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita. Semoga langkah demi langkah yang kita ayunkan dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini dan sekembali kita dari tempat ini menuju rumah kita masing-masing senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan ini memasukkan kita menjadi golongan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhirnya nanti doa dan harapan kita kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini Al-Fakir mengajak kita semua mari terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan khutbah tentang pentingnya memperkuat hubungan sosial atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah dalam upaya memperkuat, dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis
saling menghargai, menghormati, saling kenal mengenal, bukan hanya dalam satu identitas, namun lintas identitas seperti lintas suku, bangsa, warna kulit, bahasa, sampai dengan sifat dan karakter serta keyakinan dalam beragama. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah kita hidup di negara yang besar, negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budaya, beraneka ragam suku dan bahasa, yang bernama Indonesia, sebuah negara yang alhamdulillah aman, tenteram, di mana kita dapat beribadah dengan tenang dan penuh kedamaian. Kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, bisa kita lakukan dengan tenteram dan damai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya kita dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita umat Islam khususnya, berkewajiban menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dengan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan, dapat kita sumbangkan sesuai dengan kemampuan kita, bagi masyarakat, untuk kedamaian masyarakat, terutama dengan menjaga seluruh warisan para pendiri bangsa dan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang akan bisa menimbulkan perpecahan. Sebagai umat terbesar di bangsa yang kita cintai ini, hadirin sekalian, kita berkewajiban mengayomi umat agama lain, menghormati keyakinan agama dan kepercayaannya, tenggang rasa terhadap praktik keagamaan yang berbeda dengan ibadah dan ritual keagamaan kita sendiri. Kita juga berkewajiban menjadi teladan dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa, mentaati undang-undang dan aturan yang telah disepakati, dan menjalankan amanah kepemimpinan yang diberikan. Seperti itulah teladan yang telah dicontohkan bagi kita oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktik dari sikap bahwa sesungguhnya menjaga akhlak dalam hidup bernegara agar terwujud kehidupan yang aman, tenteram, damai. Hal ini terbukti alhamdulillah kita di Nusa Tenggara Barat dengan berbagai banyak, begitu banyak rumah ibadah, tetapi masing-masing kita bisa melaksanakan dengan aman, damai, dan tenteram. Disinilah prinsip Al-Quran yang dituangkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat tersebut, mari kita menyibukkan diri dengan rutinitas agama dan melaksanakan ibadah dengan pengabdian sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam kitab suci yang kita yakini masing-masing, tanpa menyalah-nyalahkan orang lain, karena sesungguhnya perbedaan yang terdapat di antara kita masing-masing punya dasar. Yang penting kita laksanakan apa yang menjadi
pemahaman kita, apa yang menjadi keyakinan kita, tanpa sekali lagi harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang maju, agama yang dinamis, salih li kulli zaman wa kulli makan, sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Islam tidak melarang pemeluknya di seluruh penjuru dunia untuk memilih sistem bernegara, karena itu merupakan hasil kesepakatan bangsa-bangsa yang menghuni negara tersebut. Islam juga tidak mengharuskan memilih sistem kerajaan seperti di Arab Saudi atau sistem Emirat seperti di Uni Emirat Arab, atau memilih sistem demokrasi seperti di Indonesia. Setiap umat Islam yang mendiami masing-masing negara tersebut tentu akan menerapkan sistem bernegara dengan melihat situasi dan kondisi serta latar belakang sejarah masing-masing bangsa dan negara tersebut. Kita bersyukur alhamdulillah berhasil menjaga dan meneruskan, memelihara kesepakatan-kesepakatan para pendiri bangsa kita telah dengan memelihara kedamaian dan ketenteraman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin ada sebagian di antara kita bertanya, apakah sistem demokrasi seperti ini sesuai dengan ajaran Islam? Jawabnya, tentulah sistem demokrasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang memandang pemerintah sebagai penjaga amanah dan penegak keadilan seperti yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah memerintah kalian untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya, dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari terus kita jaga hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan kita intern umat Islam, dan

0: khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua di tengah kehidupan berbagai etnis, suku, budaya, agama, dan keyakinan. Perbedaan itu sebagai sumber kekayaan dan keragaman umat manusia di Indonesia yang harus kita rawat untuk tetap saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammadin.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح.

الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, kita jelang saat kita akan bersama nanti, kami akan menyajikan ke ruang Anda Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu, karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Mangku 83 Ampanan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaian memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan dapat mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Keterbatasan waktu untuk bekerja dan melakukan persiapan di trek menjadi salah satu tantangan bagi pembalap dan juga tim. Pecco mengatakan tim harus bekerja lebih efektif karena waktu di lintasan untuk melakukan persiapan cukup terbatas.
1: No, it will be the same because the amount of time of on track will be the same. The thing is, for us it's more difficult when we need to focus on working on race. So, and the time on that will be less. So for me, it will be the same. I think we cannot do a race without doing some laps before. Also, in case you crash in a sprint race, we need to be sure. We need to be ready.
0: Menurutnya latihan tetap penting untuk memastikan pembalap dan tim siap menghadapi berbagai situasi termasuk jika terjadi crash. Ia juga menilai format baru MotoGP yang mulai diterapkan 2027 menuntut pembalap lebih cepat beradaptasi dengan motor dan ban baru. Meski demikian, dia menyambut baik perubahan format tersebut termasuk rencana penggunaan dua sesi kualifikasi. Ia menilai perubahan itu menjadi peningkatan yang baik bagi MotoGP. Pemkab Lombok Tengah meminta persoalan pungutan di sejumlah objek wisata menjadi perhatian serius selama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah mengingatkan seluruh pengelola dan petugas wisata agar memberikan pelayanan yang baik serta menghindari pungutan yang dapat merugikan wisatawan.
2: Mengikuti aturan-aturan yang sudah kita dengar.
3: Bupati Lombok Tengah Lalu Batur Bahri meminta persoalan pungutan di sejumlah objek wisata menjadi perhatian serius selama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Momentum MotoGP diperkirakan membuat kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah meningkat. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pengelola dan juga petugas di objek wisata menjaga pelayanan agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Bercampur pemerintah telah mengingatkan para pelaku pariwisata, terutama yang berada di kawasan pinggir pantai, agar ikut menjaga kenyamanan wisatawan. Yang mengatakan jika terdapat pihak yang merasa memiliki atau menguasai kawasan tertentu, persoalan tersebut harus diklarifikasi melalui mekanisme yang jelas.
4: Ini yang memang harus dijaga. Karena itu kami sudah kumpulkan semua, Kadispar, Pol PP untuk terus mengkoordinasikan semua ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sembari mengawali semua itu, kita sudah bersurat kepada para pelaku-pelaku pariwisata, lebih khusus lagi yang ada di pinggir pantai.
3: Ia juga meminta pengawasan tidak hanya dilakukan pada siang hari, patroli di sejumlah kawasan wisata perlu diperkuat. Terlebih selama periode MotoGP ketika aktivitas wisatawan diperkirakan meningkat. Ia menyebut pengawasan akan melibatkan Satpol PP, Dinas Pariwisata hingga petugas di tingkat desa.
4: Itu nanti pengawasan melekat tentu dengan Pol PP ya, dan oleh Dinas Pariwisata terhadap penataan tersebut sedang dilokalisasi. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu. Mereka sudah dipanggil bahkan, dan besok lebih jauh kalau saja ini dia tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tindak.
3: Ia berharap seluruh pihak memahami bahwa MotoGP bukan hanya soal balapan di sirkuit Mandalika, tapi juga momentum untuk menunjukkan kualitas pelayanan pariwisata Lombok Tengah kepada wisatawan dari berbagai daerah dan negara.
0: Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan sejumlah destinasi wisata baru di wilayah daratan untuk memperluas sebaran kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan agar aktivitas pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan Tiga Gili. Reza Kurnia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan sebagai alternatif bagi wisatawan yang selama ini lebih banyak beraktivitas di kawasan Tiga Gili. Upaya ini dilakukan untuk memperluas sebaran kunjungan sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi sektor pariwisata dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Lombok Utara. Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Utara, Pak Gili, mengatakan pihaknya tengah menyusun strategi promosi yang menghubungkan kawasan Tiga Gili dengan sejumlah destinasi wisata di daratan. Menurut Pak Gili, wisatawan yang datang ke Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air akan diarahkan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi yang memiliki potensi wisata budaya, alam, dan pengalaman lokal. Namun, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung dan kepastian status lahan. Padli menyebut, beberapa destinasi daratan belum sepenuhnya tertata. Di kawasan Senaru misalnya, sejumlah sarana pendukung termasuk fasilitas toilet masih dalam proses penyelesaian.
6: Dan promosi kita berencana melakukan promosi di darat supaya ada pemerataan kunjungan dari Tiga Gili ke darat. Tetapi hal ini juga yang menjadi tantangan kita adalah penataannya, karena banyak destinasi yang belum sepenuhnya tertata selama ini kan.
5: Selain infrastruktur, Padli menambahkan, persoalan status lahan atau clean and clear juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Dispar Lombok Utara tidak ingin pembangunan fasilitas wisata dilakukan di atas lahan yang kemudian menimbulkan persoalan hukum. Untuk memastikan kesiapan destinasi, tim bidang destinasi Dispar Lombok Utara saat ini melakukan inventarisasi dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Beberapa destinasi yang masuk dalam pemetaan, antara lain Desa Adat Gumantar, Kawasan Wisata Santong, Desa Satrian, Senaru, Bayan, dan Karangbajo. Menurutnya, inventarisasi dilakukan secara bertahap karena wilayah yang harus dipetakan cukup luas, sementara dukungan anggaran operasional masih terbatas.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Seluruh rakyat yang akan dibangun di sekolah rakyat, maksud kami yang akan dibangun di Kota Bima, diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Hajatannya agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
7: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentra Paramita Mataram, Dr. Arief Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arief menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arief menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai. Arief menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
0: Sementara itu 4 unit mesin pemanen kombinasi atau combine harvester bantuan pemerintah untuk Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dimanfaatkan. Mesin tersebut bahkan terparkir di lingkungan Dinas Pertanian Sumbawa selama lebih dari setahun. 4 unit combine itu terdiri atas 2 unit bantuan pemerintah pusat dan 2 unit bantuan Dinas Pertanian Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Junaidi mengatakan pihaknya menemukan mesin tersebut saat mulai bertugas. Dari penelusuran ia menemukan persoalan administrasi yang belum lengkap dan dokumen penerimaan 2 unit bantuan pemerintah pusat tidak tersedia. Sementara dokumen 2 unit bantuan dari pemerintah provinsi NTB juga belum lengkap. Selain itu 2 dari 4 unit combine saat ini tidak dapat dihidupkan. Junaidi mengatakan kondisi itu sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dinas Pertanian Sumbawa kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan administrasi sekaligus menentukan pola pemanfaatannya. Junaidi menyebutkan pemerintah masih mempertimbangkan 2 opsi pengelolaan mesin akan dioperasikan melalui brigade alsistan atau diserahkan kepada kelompok tani. Persoalan 4 unit kombain tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati Sumbawa. Pemerintah daerah kini menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTB terkait kelengkapan administrasi dan pemanfaatan mesin tersebut. Universitas Terbuka atau UT Mataram menawarkan sistem perkuliahan fleksibel melalui pembelajaran mandiri dan jarak jauh. Sistem tersebut memungkinkan mahasiswa tetap kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun kampung halaman. Khalil Bisri melaporkan.
8: Universitas Terbuka atau UT Mataram menerapkan sistem pembelajaran mandiri dan jarak jauh yang memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dari berbagai tempat. Mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus secara rutin, sehingga aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya tetap dapat berjalan. Direktur UT Mataram Roni Basista mengatakan, fleksibilitas tersebut menjadi salah satu karakter utama UT yang membedakannya dari perguruan tinggi konvensional.
9: Universitas Terbuka fleksibel dalam proses pembelajarannya. Ciri dari Universitas Terbuka itu adalah pembelajaran mandiri, sistem belajar mandiri dan jarak jauh. Ini yang membedakan Universitas Terbuka dengan perguruan-perguruan tinggi konvensional lainnya yang mengharuskan mahasiswa itu harus bertatap muka datang ke kampus. Nah, dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Mahasiswa tidak perlu harus meninggalkan kampung halaman menuju ke Mataram atau meninggalkan pekerjaan dengan tugas berada tidak. Pekerjaan tetap jalan, kuliah dari manapun maupun dari kampung halaman, mana saja bisa melakukan itu. Karena dalam sistem pelajaran jarak jauh, kita menggunakan salah satunya skema bantuan belajar yang berupa tutorial.
8: Roni mengatakan mahasiswa dapat mengakses tutorial online dari rumah, tempat kerja maupun lokasi lainnya. Selain tutorial online, UT juga menyediakan tutorial tatap muka berdasarkan permintaan mahasiswa yang dapat dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam 1 semester.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan dapat mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selamat siang. Saat ini Anda bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bima, RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama kami di Bima Siang dalam makan siang bersama sahabat sejati. Sudah di pukul 13.23 menit. Nah, siapa yang belum makan siang? Ini cocok juga buat waktu makan siang. Jadi setelah pulang Jumatan, ya, makan siang atau setelah sholat zuhur, ya, bagi perempuan, makan siang dengan menu yang ada di rumah, atau kalau malas masak beli aja nggak apa-apa, cari yang gampangnya aja. Dan tentunya makan siang Anda itu tidak sendiri, masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus terdengar untuk Anda sampai tugas saya nanti selesai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya, ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda, Bima Siang, dilanjutkan oleh rekan saya Rukwani, nanti akan melanjutkan dengan program yang lainnya. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tempat sampah.
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita, tentunya pendengar, di program Prodengdu Goyang Kakak. Asik. Ya mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodengdu sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Waduh, siapa di sini pendengar yang kena tipu dari lagu dari Danang ini ya pendengar? Nah, untuk itu pendengar, buat Anda enggak kena tipu-tipuan, di sini selalu kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan yang Anda inginkan. Dan juga pendengar, kami menghadirkan untuk Anda di line JSM di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya. Dan kami enggak akan pernah menipu Anda pendengar dimanapun Anda berada ketika Anda ingin lagu kesukaan Anda, ataupun Anda yang mau kirim-kirim salam juga untuk orang terkasihnya, boleh juga pendengar. Kami tentunya akan menghadirkan untuk Anda lagu pilihan dan juga menemani Anda di program Pro Dangdut. Pro Dangdut, goyang kakak, asik. Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital pendengar. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asik. Ya pendengar, Anda tidak harus menangis atau jangan pernah menangisi untukku ya. Karena untuk apa menangisi ku, asik. Dan kita semua gak perlu menangisi untuk orang-orang yang pergi meninggalkan kita. Itu adalah pilihan dia yang tidak bisa kita batasi. Jadi untuk itu mau gak mau ya pendengar, kita harus bisa hidup dengan keinginan kita sendiri. Dan untuk itu, karena dia yang memilih untuk tidak ingin bersama kita, ya sudah, biarkan ia pergi dan kita gak perlu menangisi hal tersebut. Untuk itu ya pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, tentunya saya Wani Rukwani, pendengar, masih menemani Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Asik. Sekali lagi ya pendengar, Wani ingatkan untuk Anda, untuk itu jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Prodangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Prodengdut, goyang kakak, asik ya. Manusia emang suka gitu ya pendengar. Kadang gak mau mengaku kesalahannya dan juga gak mau minta maaf. Dan ini emang udah menjadi tabiat dan juga hal-hal yang ditanam oleh beberapa orang ya. Dan semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Dan untuk itu juga buat Anda dimanapun Anda berada, Wani ingatkan untuk Anda semua ya pendengar, manusia itu emang suka gitu ya pendengar, suka banget gak mau mengakui kesalahannya dan gak mau minta maaf kalau misalnya udah melakukan kesalahan. Dan ini ujung-ujungnya siapa sih yang benar dan siapa yang salah? Lagu dari Happy Asmara ini juga tentunya pendengar mengingatkan kita untuk harus bisa menahan diri dari hal-hal yang seperti ini. Dan juga mengingatkan diri masing-masing bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka akuilah kesalahan itu. Dan ketika kita juga melakukan kesalahan, maka beranilah untuk minta maaf. Dan untuk itu pendengar, jangan sampai terbelenggu sama ego sendiri ya, seperti lagu dari Ical yang dirilis 2020 untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Goyang kakak, asik ya. Mari bergoyang dengan lagu kamu pendengar di Pro Dangdut, menggunakan lagu-lagu dangdut yang asik tentunya ya. Apalagi kekasih impian, siapa yang tidak menginginkan kekasih impiannya ini pendengar. Wani di sini saja masih menginginkan orang yang Wani ada deh. Dan untuk ada dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi lagu dari Nasar Farhad, pendengar, menutup perjumpaan kita di program Prodangdut. Untuk itu saya Wani Ruwadi mengakhiri kebersamaan kita, dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital, dan terima kasih untuk semuanya yang selalu bergabung bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Untuk itu saya Wani Ruwadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Mataram menggelar seminar nasional Peradi 8 pada tahun 2026 di Golden Palace. Kegiatan ini menjadi forum bagi akademisi untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendorong adanya tindak lanjut setelah seminar. Kepala LPPM UNRAM, Dr. Andi Kairil Iksan mengatakan, seminar menjadi sarana penting untuk menyalurkan hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan, dan Andi Kairil Iksan menambahkan Peradu 8 2026 diarahkan untuk meningkatkan dampak ke pengabdian melalui inovasi, transfer teknologi, dan transformasi pengetahuan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di sore ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pernah nggak sih Anda sedang asik membuka media sosial? Mungkin yang awalnya hanya ingin melihat video atau membaca unggahan teman, tetapi pada akhirnya justru tertarik membeli sebuah produk. Apalagi ketika ada penjual yang sedang melakukan siaran langsung, memperlihatkan barang dagangannya, menjawab pertanyaan penonton, bahkan menawarkan berbagai promo menarik. Nah, fenomena ini pendengar semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Aktivitas jual-beli kini tidak hanya berlangsung di pasar atau juga di toko-toko ya, tetapi juga melalui media sosial dan siaran langsung di internet. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas satu topik yang menarik pendengar, yaitu dalam perkembangan ekonomi digital, yaitu social e-commerce dan live shopping. Sebenarnya apa sih social e-commerce dan live shopping itu? Bagaimana peluangnya bagi pelaku usaha khusus UMKM? Dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat agar tetap bijak saat berbelanja online?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat dari cara orang memasarkan produk, pendengar, berinteraksi dengan konsumen hingga melakukan transaksi jual beli. Social e-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan media sosial untuk membantu proses pemasaran hingga pembelian produk. Sementara itu, live shopping merupakan kegiatan memperkenalkan dan menjual produk melalui siaran langsung sehingga penjual dan calon pembeli dapat berinteraksi secara langsung selama siaran berlangsung. Nah, pendengar, Anda juga pasti sudah sering ya mengikuti live shopping dan bisa untuk tawar-menawar mungkin tidak bisa ya karena sudah ada harga tertentu yang disiapkan di etalasenya, tapi Anda bisa menanyakan ukuran terus model gitu ya kalau di live shopping ya, pendengar. Nah, seorang pelaku UMKM yang menjual pakaian, pendengar, makanan olahan, kerajinan tangan atau produk kecantikan dapat memperkenalkan produknya melalui media sosial. Bahkan melalui live shopping, penjual juga bisa menunjukkan bentuk dan kualitas produk, menjawab pertanyaan calon pembeli, serta memberikan informasi mengenai harga dan cara pemesanan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

besar di balik kemudahan tersebut ada beberapa peluang sekaligus tantangan yang perlu kita pahami ya. Dari sisi pelaku usaha, live shopping memberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan calon pembeli. Penjual dapat menjelaskan detail produk, menjawab pertanyaan, dan memperoleh masukan dari konsumen. Dan interaksi seperti ini pendengar dapat membantu membangun kepercayaan, terutama apabila penjual menyampaikan informasi produk secara transparan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, penggunaan platform digital dapat membantu usaha kecil memperluas jangkauan pemasaran. Namun, keberhasilan penjualan tentu tidak terjadi secara otomatis. Pelaku usaha pendengar tetap perlu memperhatikan kualitas produk, biaya operasional, pengiriman, persaingan, dan pengelolaan keuangan. Sementara itu, dari sisi konsumen, live shopping memang memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Kita dapat melihat produk diperagakan dan bertanya langsung kepada penjual. Namun, ada pula hal yang perlu diwaspadai pendengar. Promo dengan batas waktu, potongan harga, atau ajakan untuk segera membeli terkadang membuat konsumen mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Akibatnya seseorang bisa membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau mengeluarkan uang melebihi anggaran yang telah direncanakan. Karena itu, kemudahan bertransaksi secara digital harus kita imbangi dengan kebiasaan berbelanja yang bijak.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Pendengar, saya bagikan beberapa tips bijak berbelanja di era digital. Tentu saja ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, agar pengalaman berbelanja melalui social e-commerce dan live shopping tetap aman dan bermanfaat. Yang pertama, pendengar, pastikan produk yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, periksa informasi produk secara detail, mulai dari harga, ukuran, bahan, kualitas, biaya pengiriman hingga ketentuan pengembalian barang. Yang ketiga, periksa reputasi penjual dan ulasan pembeli. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah siaran memiliki banyak penonton atau komentar positif. Yang keempat, gunakan metode pembayaran yang aman dan jangan membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada siapapun. Dan yang kelima, tetapkan anggaran belanja. Nah, kita ingat pendengar, harga murah belum tentu berarti lebih hemat apabila barang yang dibeli sebenarnya tidak diperlukan. Bagi pelaku UMKM, penting juga untuk menjaga kejujuran dalam promosi, memberikan pelayanan yang baik, dan memastikan pesanan diproses sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dan begitu juga ekonomi digital tidak hanya mendorong peningkatan transaksi, tetapi juga mendukung hubungan usaha dan konsumen yang lebih sehat.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Dari pembahasan kita sore ini, pendengar, dapat disimpulkan bahwa social e-commerce dan live shopping merupakan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan kreativitas, tanggung jawab, literasi digital, serta kebiasaan bertransaksi secara bijak. Jadi, pendengar, mari kita manfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang produktif. Dukung pelaku UMKM lokal, kenali produk dengan baik sebelum membeli, dan jadilah konsumen yang cerdas di tengah perkembangan ekonomi digital. Ya, pendengar, demikian Rendah Tercita sore ini, dan kami informasikan juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Nusa Tenggara Barat.
1: Gejala mirip flu influenza itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus-kasus.

0: Selasa sore, 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran influenza A. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk.
2: Sistem surveillance pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
3: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu. Meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Ika Putra mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat.
2: Kedepannya, itu penting tetap dilakukan surveillance pemantauan terus-menerus dari surveillance ILI, istilahnya influenza-like illness. Jadi orang yang bergejala mirip flu influenza, itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
3: Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayusri Saraswati, SPPD, mengatakan influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet, sementara kelompok usia lanjut, penderita penyakit kronis, dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala yang lebih berat. Ia juga mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan.
4: Influenza tipe A ini bukan suatu jenis virus yang baru, karena virus yang sudah umum dan banyak ada di masyarakat. Jadi jangan khawatir, influenza tipe A itu bisa sembuh sendiri.
3: Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang sakit, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat yang sehat juga tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau yang berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Masyarakat diminta untuk mewaspadai penularan influenza tipe A. Berbagai cara dapat dilakukan, diantaranya dengan disiplin pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
5: Influenza tipe A adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang terkenal sangat menular dan memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Gejala influenza tipe A muncul secara tiba-tiba dan terasa lebih berat daripada flu biasa. Pertama, demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kedua, nyeri otot dan sendi yang parah. Ketiga, kelelahan ekstrim atau lemas. Keempat, batuk kering dan sakit tenggorokan. Serta kelima, sakit kepala intens. Cara penularan, pertama menyebar melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk, bersin atau berbicara. Kedua, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus lalu memegang area wajah. Penanganan dan pengobatan, pertama istirahat total dan konsumsi air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Kedua, minum obat pereda demam dan nyeri seperti paracetamol. Serta ketiga, penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir dapat diresepkan dokter jika penanganan dilakukan pada awal kemunculan gejala. Pencegahan, pertama mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun. Kedua, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Serta ketiga, menggunakan masker saat berada di tempat umum.
0: Berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran influenza A.
6: Saya Sarah dari Badung. Anak muda juga punya peran penting dalam mencegah penyebaran influenza E. Jangan karena merasa masih muda lalu menganggap remeh kondisi kesehatan. Biasakan hidup bersih, jaga kondisi tubuh, dan jangan menyebarkan informasi

Rizky dari Penati. Menurut saya influenza A memang perlu diwaspadai. Nah, apalagi penularannya itu bisa banget terjadi melalui percikan saat orang yang ter-

0: sederhana yang bisa dilakukan. Jangan tunggu kalian sampai sakit parah baru peduli kesehatan.
1: Pendengar, waspada penyebaran influenza A di Bali. Menjadi perhatian setelah ditemukan 9 kasus positif dari 113 sampel yang diperiksa. Dinas Kesehatan Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Bali terus meningkatkan pemantauan kasus influenza serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker, rajin mencuci tangan, istirahat cukup, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat menjadi langkah yang dianjurkan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
2: Baik Bu Raka, berbicara tentang waspada penyebaran influenza A dari 113 sampel yang diperiksa dan ditemukan 9 positif influenza A. Bagaimana kondisi penyebarannya di Bali saat ini Bu?
3: Ya, ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 faskes, itu untuk sebagai bentuk kewaspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 faskes ini untuk kewaspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali, seperti itu.
2: Kelompok masyarakat yang mana Bu yang paling rentan Bu mengalami gejala berat akibat influenza tipe A ini Bu?
3: Kalau untuk kasus influenza keseluruhan sih sebenarnya banyak di kasus yang produktif ya, yang untuk dewasa. Tetapi kalau kita tahu influenza ini tentu beresiko kepada kelompok atau golongan umur tertentu seperti balita. Dia lebih beresiko menimbulkan komplikasi ke sesak napas, kemudian lansia atau masyarakat yang memiliki penyakit komorbid, baik itu penyakit tidak menular, misalnya ada diabetes mellitus atau kelompok masyarakat yang memiliki penyakit dengan imunodefisiensi, penurunan daya tahan tubuh.
2: Bu, mungkin apa saja Bu gejala yang perlu diwaspadai masyarakat Bu agar segera memeriksakan diri ini Bu?
3: Kalau misalnya sudah demam tinggi, kemudian muncul keluhan lain seperti sesak, itu harap segera ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa ditangani lebih awal.
2: Bagaimana Bu cara paling efektif Bu untuk pencegahan penularan influenza tipe A ini Bu, terutama di tempat yang ramai dan tertutup seperti apa Bu?
3: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker untuk pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala, kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Kemudian tetap rajin cuci tangan karena tangan ini kan gampang menyentuh benda-benda di sekitar kita, dan entah kita tanpa sadari juga menyentuh hidung dan mulut, itu sangat berpotensi untuk menular ke kita untuk virus ini. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum sama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
2: Langkah yang sudah dilakukan oleh Dinkes Bali bersama kabupaten atau kota untuk mencegah peningkatan kasus ini seperti apa Bu?
3: Yang pertama tentu meningkatkan surveillance untuk influenza, jadi kewaspadaan teman-teman sampai di tingkat puskesmas untuk memantau kasus influenza ini. Kemudian sudah ada juga surat edaran yang kita kirim ke kaos dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga tentu peran pemerintah provinsi, kabupaten kota dan sampai tingkat puskesmas kan memiliki tim promkes, jadi mereka sudah bergerak untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat ini dan mencegah penularan influenza.
2: Wilayah mana saja Bu di Bali yang menjadi perhatian Dinkes terkait temuan influenza tipe A ini Bu?
3: Tidak ada khusus untuk satu kabupaten kan yang kita khususkan influenza, itu semuanya sih, karena sekarang mobilitas penduduk kan sangat tinggi ya, jadi sangat berpotensi juga untuk semuanya ya.
2: Kan ISPA kan juga masih menjadi kasus yang banyak ditemukan di puskesmas ya Bu, mungkin kalau bagaimana Dinkes membedakan antara ISPA biasa dengan influenza tipe A ini seperti apa Bu?
3: Sebenarnya kalau dari gejala memang tidak bisa dibedakan karena keluhannya pasti sama, ada demam, kemudian gejala lain seperti batuk, pilek, bersin, nyeri kepala mungkin ya. Jadi memang tidak bisa dibedakan, kecuali kita memang melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah yang yang dua paskes ini yang merupakan sentinel untuk influenza ini saja yang kita bisa mengidentifikasi untuk influenza tipe A ini.
2: Oke, Bu, terakhir Bu, kenapa pesan Dinas Kesehatan Bali ini Bu kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap influenza tipe A tanpa perlu panik ini Bu?
3: Mengingat banyaknya kasus ISPA sekarang di masyarakat, tentu diharapkan masyarakat tetap waspada walaupun tidak panik, dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, dan tetap rajin mencuci tangan.
2: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MGES, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Pemahaman yang tuntas terhadap prinsip pelayanan tersebut mendorong pelaku pariwisata memberikan layanan terbaik kepada setiap wisatawan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
4: Jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
5: Pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali Wisnu Arimbawa mengatakan, pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali. Kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata.
4: Kalau mau kunjungi, dikunjungi oleh wisatawan, atur dengan profesional. Ada pecalangnya, ada guide khususnya, ada aturan do and don't. Sehingga tidak terjadi apa yang

0: Wisnu menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pelaku usaha juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan prioritas, seperti orang tua, ibu hamil, maupun wisatawan yang membawa anak.
1: Saat kita menghadapi kasus ini, cuma satu saran saya. Sequence of

0: customer experience. Lalu berbalik menjadi puja. Complain is less and more. Complain is blessing in disguise. Kadang-kadang komplain adalah tempat untuk mendapatkan komplimen.
1: Menurut Wisnu, penerapan prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pemkab Buleleng mengusulkan 400 formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan, dan fungsional lainnya dalam pelayanan pemerintah daerah.
3: Kita sudah mengusulkan 400 ASN. Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng mengusulkan sebanyak 400 formasi aparatur sipil negara atau ASN. Usulan tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan jumlah formasi yang nantinya disetujui masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab Buleleng telah menyampaikan usulan tersebut dan kini menunggu keputusan terkait jumlah formasi yang akan diberikan.
4: Masih sangat kurang untuk tenaga seperti IPB. Kan banyak yang sudah pensiun, dan kita kesulitan untuk mengangkat sekarang karena pengangkatan itu kan kuotanya terbatas dari. Kita sudah mengusulkan 400 ASN. Nanti berapa nanti kan tergantung dari pemerintah pusat. Berapa yang kita diberikan kasih. Untuk seluruhnya,
3: Sujidra menjelaskan kebutuhan ASN tidak hanya difokuskan pada satu sektor. Usulan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pendidik, tenaga fungsional lainnya untuk memperkuat layanan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tambahan ASN juga terlibat pada sektor pendidikan, terutama tenaga pengawas sekolah. Keterbatasan pengawas menjadi perhatian karena Buleleng memiliki 9 kecamatan dan sebanyak 532 sekolah membutuhkan pengawas.
4: Ya, makanya itu seperti tadi itu kan, kita masih kurang banyak tenaga seperti ASN untuk pengawas. Jadi kita masalah gitu, karena luas wilayah, kemudian banyaknya penduduk, banyaknya siswa, jadi banyak yang sekolasi. Nah kemarin yang kita turun banyak anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini yang harus mendapatkan perhatian.
3: Ia berharap usulan 400 formasi ASN tersebut dapat mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan daerah. Penambahan ASN diharapkan memperkuat pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Wastra Buleleng didorong tak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga produk unggulan untuk mampu memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi perajin serta UMKM lokal.
5: Rencana kami tetap ingin sekali sekali mengajak para wisata untuk bangunan dunia luar.
6: Pengembangan Wastra di Buleleng tidak hanya diarahkan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pengrajin dan pelaku UMKM. Upaya tersebut kembali mendapat dorongan melalui Fashion Roadshow Dekranasda Provinsi Bali yang bertema Wastra Ihtekare yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perajin, desainer, model, dan pelaku UMKM untuk memperkenalkan karya sekaligus melihat peluang pengembangan produk Wastra ke pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster menekankan pentingnya pembinaan dimulai dari tingkat kabupaten dan kota agar potensi yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.
5: Caranya supaya mereka semangat, perlu hidup, berikan wadah kepada mereka, support mereka. Kita harus ingin mengakses sesuatu, ingin mengakses sesuatu kemudian ini.
6: Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Dekranasda Kabupaten Buleleng yang ingin memperkuat pembinaan perajin dan UMKM lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucidro mengatakan, Wastra memiliki nilai budaya yang perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Ketua Nyonya Wardani Sucidro, Buleleng memiliki beragam potensi perajin dan produk kerajinan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, desain, kreativitas, hingga pemasaran. Karena itu pembinaan perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat kekuatan dan karakter produk yang sudah dimiliki masing-masing pelaku UMKM.

0: pelajaran bagi perajin buleleng untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta mengembangkan wastra sebagai produk industri kreatif bernilai ekonomi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kementerian Komunikasi dan Digital RI memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung kelancaran MotoGP Mandalika 2026. Komdigi turut menyiapkan 4 unit mobile BTS tambahan serta memperkuat pengawasan frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Dari potensi gangguan dan sebagainya itulah yang kita pastikan aman-aman.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI, Mithy Habib, memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Menurutnya kebutuhan frekuensi semakin besar karena jumlah orang yang berada di kawasan Mandalika diperkirakan mencapai 150 ribu hingga 200 ribu orang. Selain untuk komunikasi pengunjung dan penyelenggara, frekuensi juga dibutuhkan untuk mendukung siaran langsung MotoGP ke sedikitnya 100 televisi di berbagai negara. Yang tak kalah penting, frekuensi digunakan untuk mendukung komunikasi antara pembalap dan tim, yang menegaskan tidak boleh ada gangguan maupun keterlambatan sinyal yang dapat mengganggu jalannya balapan.
2: Dan yang paling utama adalah race-nya tidak terganggu. Karena nanti di sini ada, kalau tidak salah tadi tampilkan 22 riders dan semua timnya harus menggunakan frekuensi yang clean and clear. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada delay, karena itu amat berpengaruh terhadap keselamatan dari race. Jadi nanti yang berlomba, yang pembalapan bukan hanya motor tapi juga frekuensi. Nah, bagaimana supaya agar tidak ada tabrakan frekuensi, frekuensinya terlindungi dari intercept, dari potensi gangguan dan sebagainya, itulah yang kita pastikan aman. Alhamdulillah tadi dari kita mengatakan bahwa kesiapan terkait frekuensi sudah aman dan ready to go lah untuk melaksanakan jalan kita
3: semua. Sementara itu PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Bajar mengatakan, kesiapan frekuensi menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman yang baik untuk pembalap, penyelenggara, maupun penonton selama MotoGP Mandalika 2026.
4: Untuk mendukung sinyal tentunya kita membuka semua provider, tapi yang utama tentunya provider, saya tidak perlu sebutkan namanya, provider-provider itu kita nanti akan lihat, kita uji. Selama ini mereka sudah sangat bagus mendukung kita, namun demikian sekarang ini tentunya digitalisasi lebih maju, tentunya ini yang kita harapkan jauh lebih baik nantinya semua orang bisa melihat dengan lancar.
3: Sementara diketahui selain 250 frekuensi di atas, Komdigi juga menyiapkan 4 mobil BTS tambahan. Sementara seluruh operator seluler diminta meningkatkan kapasitas jaringan selama gelaran MotoGP berlangsung. Pengamanan frekuensi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Pisang melihat peningkatan penerbangan menuju Lombok selama MotoGP.
1: Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi?

sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi

0: demonstrasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan.
1: Mas, undang-undang itu tersertifikasi secara umum untuk profesi itu sudah sejak tahun 2005. Tapi untuk olahraga itu baru sejak 2005 sudah ada undang-undang itu. Tapi pelaksanaannya baru tahun 2018. Karena LSP ini berdiri baru

0: Pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati tahapan penilaian sesuai kompetensi di olahraga masing-masing.
1: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Seorang pelatih di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bandung. Nah, kami di Bandung dengan mengetahui bahwa betapa pentingnya sertifikat

0: Putri Nirwati melaporkan.
1: Mendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, sesaat lagi saya ajak Anda juga untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore menanti berkumandangnya azan maghrib langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagu pembuka pendengar dari Haris J yang membuka kebersamaan kita. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tambang Islami, dan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu populi, maksud kami lagu-lagu Islami pilihan dan juga informasi mengenai keislaman. Dan untuk itu pendengar, azan maghrib di pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Baik pendengar di Republik Indonesia, Bima kanal informasi dan juga inspirasi menanti azan maghrib di pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk, maksud kami mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari kori kita, koriah kita Cucu Marlia, surat Al-Munafiqun ayat 1-5 yang berbunyi.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dari Kori kita, Cucu Maria, Surat Al-Munafikun ayat 1-5. Dan mari mengingatkan kepada Anda pendengar untuk bersiap-siap mengambil air wudhu dan juga menyiapkan peralatan sholatnya, agar waktu azan maghrib Anda bisa bergegas menuju ke arah masjid dan juga menyiapkan peralatan sholat di rumah. Dan tepat sekali pendengar, di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi keagungan Tuhan. Pendengar, lagu ini mengingatkan kita bagaimana agungnya Allah, bagaimana kuasanya Allah. Dan untuk itu, untuk Anda semua, lagu ini bisa menjadi pengingat kita, dan juga lagu ini bisa menjadi muhasabah kita pendengar untuk selalu memperbaiki diri kita dan selalu melihat bagaimana Allah memberikan keagungannya kepada kita, menunjukkan keagungannya dan menunjukkan kebaikannya, keadilannya untuk kita sebagai umat muslim. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di program Mutiara Sore.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Pintu maaf pendengar akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah untuk memohon ampun dan juga berserah. Tentunya Allah tidak akan pernah menutup pintu itu pendengar. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahaba

قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan informasi beserta lagu-lagu dalam musik dan informasi akan kami siapkan ya untuk dihadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kami awali untuk menghadirkan satu informasi. Dan di malam hari ini sepertinya informasi terkait MotoGP ini akan mendominasi ya. Ada informasi terkait arus lalu lintas di Bundaran Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tepatnya di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, terpantau masih cukup lengang pada pagi harinya. Dan kondisi ini dipengaruhi jadwal kegiatan yang baru dimulai sekitar pukul 9 WITA, di mana hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Jumat 9 Oktober 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Baik Musfiatin, mengatakan penyekatan kendaraan belum diberlakukan pada hari pertama. Rekayasa lalu lintas tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada hari kedua, berarti besok ya, yakni pada hari kedua dan ketiga, Sabtu dan Minggu, 10 hingga 11 Oktober, khususnya bagi kendaraan yang menuju Red Gate dan kendaraan dengan gelang hijau. Musfiatin juga menjelaskan pengaturan arus kendaraan akan dilakukan berdasarkan akses yang digunakan serta kategori penonton. Jadi penyekatan ini di jalur bypass telah diberlakukan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton kategori VIP dan deluxe. Sementara itu pendengar, kendaraan dan penonton yang melintasi jalur sengkol ini masih diperuntukkan bagi masyarakat umum termasuk penonton dengan gelang hijau. Jadi meskipun demikian, petugas akan melakukan pemeriksaan identitas dan menanyakan lokasi penginapan kepada pengendara atau penonton yang melintas. Nah, langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan kendaraan yang melintas ini sesuai dengan peruntukan jalur dan ketentuan akses yang telah ditetapkan selama kegiatan berlangsung. Dinas Perhubungan NTB mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan seiring dimulainya kegiatan dan penerapan penyekatan. Karena itu, pengendaraan diimbau untuk memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melihat adanya papan rambu yang terpasang sebelum mendekati bundaran Tanah Awu serta memastikan akses yang digunakan ini sesuai dengan kategori gelang atau stiker yang dimiliki. Jadi dengan pengaturan tersebut pendengar, arus lalu lintas di kawasan bundaran Tanah Awu ini dan akses menuju area sirkuit Mandalika diharapkan tetap terkendali ya, terutama saat mobilitas penonton mulai meningkat. Jadi informasi-informasi terkait MotoGP pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: sa NWD serta seluruh huruf-hurufnya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sepanang mulia panang bak tidak aku nak ngejedak kebaktian tu gurungku. Sepanang majuan nak datang makan. Karena gurungku jadi aku mah. Jadi nak ngejedak orangku jalan ke mulia. Amin bakti tu lain ke bakti aku. Karena nak ngejedak kebaktian tu gurungku. Oleh nak ada orang ini. Parang ini ngejedak orang yang ini sini. Karena menjadi orang tua guru pusing orang kena kangen dia aku tu antai dia aku nawak nawak. Sabar aja itu semua sabar itu aja itu semua aja itu mana baca tak? Agar tidak nak tempora hati anak diturun dimulai arah tanda-tanda kenakal ini.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Ketujuh sisi pada sisi daya agung satu sisi satu agenda satu awas ya dah menakutah tidak takut nyegulang ulang agung itu nanti sama itu namun jenwajah tidak baik menurut negara dia jadi pencinta sekurang-kurangnya uang hoka sumbangan seburu sebutnya oleh bayat bas sekali ketahuan dengan ketakut bernapas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jadi Muhammad Zainuddin Syekh jadi penerus ganti Haji Muhammad Zainuddin Syekh Kapal sini.
1: Semoga Allah senantiasa meridhai.

0: satu dari Mataram. Kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu dalam musikan informasi untuk entry malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 101 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan melanjutkan menemani Anda dalam musik dan informasi. Dan kami hadirkan satu informasi kembali ya, ini masih informasinya terkait MotoGP, di mana Polda NTB mulai menyiapkan skema pengamanan VVIP untuk mengantisipasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026. Meski kehadiran Presiden masih menunggu konfirmasi akhir, pola pengamanan hingga jalur yang akan dilalui telah menjadi bagian dari persiapan operasi Mandalika. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan, pengamanan Presiden akan melibatkan unsur TNI sebagai pihak utama dalam pengamanan Ring 1 dan Ring 2, termasuk penentuan jalur yang akan dilalui Kepala Negara. Persiapan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Tactical Floor Game atau gelar taktis operasi Mandalika kegiatan, dan ini bertujuan mematangkan rencana operasi sekaligus memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing selama pengamanan MotoGP berlangsung. Menurut Holit, skema pengamanan tidak hanya mencakup kemungkinan kunjungan Presiden, tetapi juga seluruh rangkaian aktivitas di kawasan Mandalika. Pengamanan meliputi kawasan sirkuit, jalur lalu lintas, penonton, serta lokasi kedatangan seperti bandara dan pelabuhan. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Jadi rri.co.id.

0: 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini hasil aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity jauh udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada digunakan sama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, pikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Saat sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset yang dari BUMN dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, teman-teman, kita lihat gini. Aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata kenyataan adalah dari sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya. Kita punya rumah sakit tambah 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: tidak
5: hapus dan
4: tutup, kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ya, kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, LRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Saripasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, yaudah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang sekarang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak, sangat tebal Pak. Kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak, sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilik Riwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak, jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali Teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
18: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Budi, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Tek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
2: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Pavila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
21: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
3: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Warman. Mudah-mudahan semua usia lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
21: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Ruski melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sakulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Program.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini. Dan saat ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi

kasih info liburan. Jadi kalau Anda sempat ingin menikmati ya suasana akhir pekan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata, tidak ada salahnya ya minggu ini, pekan ini, habiskan weekend Anda dengan hadir langsung ya di pegelaran atau di gelaran MotoGP dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Oktober 2026. Indonesia menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2026 di bulan Oktober ini dan bertempat di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Silakan ya, bisa menikmati weekend Anda untuk pekan ini dengan melihat langsung ya bagaimana pegelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Dan pendengar, masih informasi terkait tentang wisata ya, di mana Lombok Barat nih atau Langit Senggigi mulai berubah warna ketika panggung Amphitheater Pasar Seni Senggigi kembali dipadati pengunjung. Dan ini juga bisa menjadi tempat Anda ya menikmati malam minggu atau akhir pekan di pantai-pantai Senggigi yang ada di wilayah Lombok Barat. Baik pendengar, apapun yang menjadi rencana Anda untuk menikmati weekend, kalau memang menghadiri MotoGP tidak sempat ya, karena mungkin tidak sempat membeli tiket. Lombok tidak pernah kehabisan cara untuk memikat Anda yang ingin menikmati akhir pekan ya. Selain keindahan garis pantainya Lombok ya, kawasan perbukitan di Lombok ternyata ini juga menyimpan deretan tempat-tempat yang indah ya, seperti mata air alami dan air terjun. Salah satu destinasi yang menawarkan kesegaran alami adalah air terjun Tibujam namanya. Ini sebuah pemandian alami yang terletak di kawasan Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Jadi pendengar, keasrian dan pesona alami Tibujam ini, begitu sampai di lokasi, mata akan langsung dimanjakan oleh alirannya yang jernih. Kemudian tebing batuan hitam alami, gemericik air yang jatuh langsung menuju kedung atau kolam alami di bawahnya, ini menciptakan aliran air yang sangat segar dan sejuk. Nah, tebing batu yang mengapit aliran air terjun ini membentuk cekungan air tibu yang jernih dan berarus tenang di area tepiannya. Dan suasana sekitar terasa semakin menenangkan karena dikelilingi oleh pepohonan rimbun serta ada juga rumpun bambu yang lebat. Dan ini tentu menghadirkan nuansa teduh dan asri khas pedesaan Suranadi. Ya, pendengar, tempat ini sangat pas untuk Anda yang melepas penat, ingin berenang ringan, atau sekedar merendam kaki ya. Dan untuk menuju tempatnya, air terjun Tibu ini berlokasi di Dusun Gontoran, namanya Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, atau berada di perbatasan kawasan wisata Suranadi dan Sesawat. Jadi, dari pusat kota Mataram, perjalanan menuju lokasi ini berjarak sekitar 20 km ya, dengan waktu tempuh sekitar 40 atau 50 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan pengunjung bisa mengarahkan kendaraan menuju jalan utama Narmada Suranadi lalu melanjutkan rute ke arah Sesawat. Nah, di lokasi terdapat petunjuk nanti jalan menuju air terjun Tibujam namanya ya. Di warga juga sangat ramah ketika ditanya menuju lokasi bagi mereka yang pertama menuju lokasi, dan tidak rugi pokoknya ya liburan ke tempat ini atau Tibujam ya, bersama keluarga atau mereka yang masih jomblo juga boleh, karena akan mendapatkan inspirasi ketika berdialog dengan alam. Anda penasaran? Silakan ya, Anda bisa mengunjungi salah satu tempat wisata yang tidak banyak orang yang tahu. Tempatnya itu di air Tibujam yang berlokasi di Dusun Gontoran, Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Sepertinya saya pernah ke sini ya. Baik pendengar, Anda yang ingin menuju tempat itu boleh mulai dari malam hari ini kemas-kemas barang bersama keluarga, teman untuk menuju
atau menghabiskan waktu weekend Anda dengan suasana-suasana yang menenangkan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan sebagai alternatif bagi wisatawan yang selama ini lebih banyak beraktivitas di kawasan Tiga Gili. Upaya ini dilakukan untuk memperluas sebaran kunjungan sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi sektor pariwisata ini dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Lombok Utara. Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Utara, Fadli, mengatakan pihaknya tengah menyusun strategi promosi yang menghubungkan kawasan Tiga Gili dengan sejumlah destinasi wisata di daratan. Menurut Fadli, wisatawan yang datang ke Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air akan diarahkan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi yang memiliki potensi wisata budaya, alam, dan pengalaman lokal. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, kami hadirkan selanjutnya mini drama untuk malam ini. Mini drama dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja, produksi RRI Sibolga.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ruang tamu. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.

0: Ih, ada lawan baru. PT Kami Bataria Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passion apa nih? Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik, siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9:45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh, Pak, Bapak, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
0: Kenapa, Mas? Nanti bajunya kotor. Kalau masuk kantor lagi?
1: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
0: Nih, nama kamu siapa?
1: Arman, Pak.
0: Melamar posisi apa?
1: Digital marketing, Pak.
0: Sarjana?
1: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
0: Tapi tetap datang. Nekat juga, ya?
1: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu, Pak.
0: Menarik juga, kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
1: Boleh, Pak.
0: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkanlah kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
1: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
0: Oh iya, tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
2: Pak, hati-hati lah ngetelnya. Sepatu saya mahal nih.
3: Waduh,
2: maaf ya. Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
3: Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
2: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
3: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
2: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
1: Dia ngomong begitu ke Bapak?
0: Iya.
1: Kok Bapak diam aja?
0: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
1: Berarti memang gak adil, Pak.
0: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
1: Iya, terima kasih Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
3: Ya, bagus. Kalau tidak diterima?
1: Ya, cari lowongan lagi.
3: Nah, itu baru Parman hebat.
4: Ah, percuma tuh bro, perusahaan itu butuh orang berkualitas.
1: Setuju.
4: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
3: Parman, ayo silakan masuk.
4: Hah? Bapak? Kok bapak masuk ruangan interview?
3: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
1: Owner? Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
4: Baik, Pak.
1: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi. Saya ngerti, Pak. Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
4: Saya diterima, Pak.
1: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
4: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
4: Siap.
5: Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
6: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
7: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi, biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Tetaplah bersama kami.

0: 91 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami menemani Anda di malam ini dalam obrolan komunitas. Dan senang sekali saya di malam hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas, ya bisa dibilang seperti itu, ya ini komunitas Akademi Keluarga Lombok. Bersama narasumber di malam hari ini, yakni Mas Wawansyah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Wawansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Mas Wawan?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang aktivitas apa saja nih Mas Wawansyah?
1: Alhamdulillah lagi free nih malam ini.
0: Oh lagi free sehingga bisa meluangkan waktunya ya. Oke, okay. Saya sempat dapat bocoran lah istilahnya. Ini komunitas komunitas Akademi Keluarga Lombok. Nah ini kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, jadi setiap keluarga ini punya kisah dan tantangannya sendiri. Namun dari begitu selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Nah, bolehkah diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang terbentuknya Akademi Keluarga Lombok ini?
1: Ya, Mas Andi, terima kasih banyak nih kesempatannya. Mbak Menerahim, Akademi Keluarga Muda sebenarnya namanya,
0: Mas. Oh iya, Akademi
1: Keluarga Lombok. Karena memang adanya di Lombok juga ada apa-apa, biasa juga teman-teman seperti begitu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah, saya diskusi dulu sama teman-teman 2023 nih Mas Andi. 2023 kami diskusi dengan beberapa teman-teman yang usia lah melihat kondisi ya NTB salah satu negara yang mungkin juga tinggi angka pernikahan muda gitu ya.
0: Muda.
1: Jadi karena Indonesia juga sama kurang lebih ya. Salah satu apa kemarin atau apa yang terbaca ya di internet itu semuanya itu. Jadi ada satu provinsi yang angka nikahnya tinggi. Karena nomor satu kayaknya terbaru.
0: Oke.
1: Nah, sekarang ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita semua. Alhamdulillah nikah muda daripada mati ya karena saya. Tapi ini juga perlu teman-teman persiapan yang matang karena membangun rumah tangga tidak seperti candaan gitu, tidak seperti mainan gitu. Ini membutuhkan persiapan mental, spiritual, emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan Akademi Keluarga Muda ini salah satu doa, salah satu jawaban mungkin gitu ya dari keluarga kita ini kita bisa mengurangi angka-angka perceraian, angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu harapan juga.
0: Itu menjadi harapan gitu ya. Oke. Nah, ketika saya sendiri nih mendengar kata akademi ini, Mas Wawansa, kita membayangkan ini adalah pendidikan formal, tapi di sini konteksnya lebih hangat dan personal ya. Nah, dari Mas Wawansa sendiri, apa makna akademi yang dimaksud oleh komunitas ini dan bagaimana konsep pembelajaran keluarga muda ini diterapkan?
1: Iya, Mas. Ini Mas, kalau kita mau jadi ahli matematika itu kan ada S1 nih Mas ya. Ahli matematika kita punya S1, bahkan ada S2, S3 gitu ya. Tapi menjadi doktor, profesor dan segala macam.
0: Iya.
1: Ahli statistika, ahli kimia dan ahli-ahli yang lain, ya bagus, alhamdulillah ada sekolahnya. Tapi kalau bicara keluarga, bicara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleha misalnya ya, atau suami, istri. Jadi ini tidak ada formalnya Mas ya, tidak ada formalnya. Nah, barangkali yang informal atau mungkin non formal yang kita buat di Akademi Keluarga Muda ini akan jadi salah satu alternatif bagi para calon orang tua maupun orang tua yang sudah menjadi orang tua. Karena ada dua program utama Mas, ada dua program utama. Yang pertama itu sekolah prahnida, dan yang kedua itu keluarga muda, pembinaan keluarga muda, wonderful family lah kita menyebutnya. Nah, dua hal ini kita coba, ada yang sifatnya rutin sekali sebulan, ada yang sifatnya dalam sekali atau sekali atau dua bulan, sekali atau tiga bulan gitu.
0: Berarti ada dua program yang dicanangkan gitu ya. Silakan mendengar, Anda yang ingin mungkin bertanya mengenai seperti apa Akademi Keluarga Muda yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari komunitas Keluarga Muda Lombok, silakan, boleh bergabung ya. Halo, selamat. Iya, sebenarnya ingin bergabung tapi keputus terus. Nah, kalau kita berbicara membangun keluarga yang kuat, ini Mas, memang bukan perkara sehari ya, melainkan ini perjalanan panjang yang butuh arah, dan ini sering kita juga mendengar dari guru kita bahwa ini adalah pernikahan ini adalah ibadah panjang. Nah, kalau dari komunitas Akademi Keluarga Muda sendiri, apa nih visi besar yang ingin diwujudkan Akademi Keluarga Muda Lombok ini untuk masyarakat kita di daerah?
1: Betul. Kami punya visi itu mas, sejak kami diskusi bersama teman-teman ya, tema besar yang kita angkat itu sehidup sesurga bahasanya.
0: Sehidup sesurga. Sehidup
1: sesurga. Wah. Jadi kami berharap pernikahan yang dilakukan oleh ya kita dan teman-teman semua sekalian, kita menjadi ibadah seperti yang Mas sampaikan dari itu, pernikahan dua insan yang tidak hanya di dunia, tapi harapannya bisa kemudian nanti bersatu juga di surga. Jadi ini visi besar mungkin yang betul Mas sampaikan tadi, Mas Adi sampaikan, tidak mudah. Ya, kami juga sebagai namanya pendiri atau mungkin yang membuat komunitas ini juga tidak lepas dari ujian itu barangkali ya. Semua kita merasakan ujian itu gitu. Tapi inilah ikhtiar kita bersama ya. Kalau tidak kita berbuat, ya justru akan semakin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu harapannya menjadi keluarga yang hidup bahagia di dunia sampai surga insya Allah.
0: Ya, insya Allah. Yang sering kita dengar, sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Ada ketenangan, ketentraman, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Baik, kalau semakin kesini dalam masyarakat modern nih Mas ya, keluarga itu seringkali terjebak dengan rutinitas tanpa sempat benar-benar saling memahami. Nah, apa tantangan utama yang teman-teman komunitas lihat nih dalam hubungan antar anggota keluarga masa kini?
1: Tantangan yang cukup berat saat ini memang ya selain karena kesibukan pekerjaan ya terutama digital mas ya, kadang kehadiran fisik tidak hadir jiwanya gitu ya. Kerja sepanjang hari pulang tapi masih penuh jiwanya masih di tempat kerja misalnya gitu, ada pekerjaan dibawa pulang kemudian ini menjadi dilema juga gitu ya. Hingga kami juga terus mencoba upgrade gitu ya. Ada tiga tema yang kita angkat mas. Ada tiga tema yang kita angkat. Yang pertama itu tentang penguatan dari sisi spiritual.
0: Penguatan spiritual gitu ya.
1: Penguatan spiritual di tengah tantangan zaman yang mas sampaikan tadi luar biasa gitu ya. Cobaan dari kiri kanan depan gitu ya. Terutama dari kalau bahasa sekarang setan gesteng gitu ya, digital dan segala macam. Yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi
0: pengelolaan. Ini juga penting ya dibahas ya.
1: Penting. Bahkan saya baca di mana tadi lupa ya. Salah satu penyebab angka perceraian tertinggi itu karena kondisi ekonomi mas. Jadi bukan masalah. Bukan soal sedikit atau banyaknya mas ya, tapi soal bagaimana mengelola gitu ya.
0: Karena
1: kebutuhan orang kan beda-beda juga nah. Jadi bagaimana mengelola ini insya Allah kita bahas. Nah yang ketiga dari sisi psikologi mas. Dari sisi psikologi tentang pengasuhan.
0: Psikologi tentang pengasuhannya ya.
1: Betul. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua punya pengaruh yang besar terkait dengan bagaimana kita diasuh dulu oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dulu. Nah, kalau ini tidak selesai, bahkan bisa kita ulang dulu, ya. Kalau itu di anak kita, ya syukur-syukur kalau itu benar misalnya, kalau betul caranya. Tapi kalau salah gimana? Nah, itu perlu divalidasi, betul, perlu dikonfirmasi ke ahlinya. Nah, kalau itu juga tema itu kita angkat. Karena kita memberikan apa namanya, tagar itu semua berawal dari keluarga.
0: Baik. Semua berawal dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah gurunya. Nah, Mas Rawan, bagaimana Akademi Keluarga Muda Lombok ini membantu para orang tua untuk menjadi pendidik pertama yang bijak bagi anak-anaknya?
1: Terangkat dari kita dulu pernah bedah buku, Mas. Pernah bedah buku, judul bukunya Tarbiyatul Aulad, ya. Pendidikan anak, ya, pendidikan anak, dan itu ada 7 sesi. Semuanya rata-rata sudah menikah dulu. Salah satu program kita dulu, 7 sesi itu tentang pendidikan anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada pendidikan iman, pendidikan akal, pendidikan seksual, bahkan penting tuh, Mas. Edukasi tentang seksual. Pendidikan tentang harta, pendidikan tentang moral, dulu pendidikan tentang fisik. Nah, itu setuju tuh, sesinya kemarin di 2024 itu, semua sudah terlaksana. Ini salah satu program kita yang kemudian bisa kita lanjutkan. Dan punya rencana juga, ya, selain dua kegiatan utama kita tadi, pranikah dan Wonderful Family, itu yang ketiga itu punya Family Camp namanya, Mas. Nah, ini masih kita diskusikan, belum kita ini, tapi sudah masuk dalam list kegiatan gitu.
0: Oke.
1: Family Camp dikemas dengan kema tapi menyenangkan gitu ya. Ada kehangatan dan seterusnya.
0: Baik. Untuk yang ingin gabung ini, ada syarat-syarat tertentu enggak, Mas Rawan?
1: Bebas, Mas. Selama mau belajar gitu, bebas.
0: Apakah mereka yang harus sudah menikah, atau boleh yang belum menikah, atau yang menikah sekian tahun gitu?
1: Sejauh ini kami tidak membatasi, Mas. Yang belum menikah silakan ikut. Yang sudah menikah, baru menikah, atau mungkin sudah lama menikah, kami bebas gitu.
0: Jadi berangkat dari keluarga ini yang perlu dibenahi gitu, Mas Rawan, ya.
1: Betul, Mas.
0: Sehingga tumbuh nanti generasi-generasi yang diharapkan.
1: Betul, Mas. Nah, ini dari rumah, PR besar kita dari rumah.
0: Benar, harus memperbaiki dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita bicara tentang komunikasi nih. Nah, ini komunikasi nih, Mas Rawan, ya. Nah, ini merupakan salah satu fondasi kebahagiaan juga. Nah, menurut Mas Rawan ataupun rekan-rekan dari tim komunitas keluarga muda Lombok ini, kunci komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dengan anak di era digital seperti sekarang ini seperti apa gitu?
1: Mas Elo, ini materi yang juga pernah kami angkat dalam kajian kami, Mas. Tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Alhamdulillah pernah terlaksana. Memang komunikasi ini tidak bisa tidak menjadi prioritas gitu ya, karena kita menyatukan dua insan yang berbeda, apalagi dua suku yang berbeda, misalnya. Maka bahasa-bahasa yang mudah dipahami di antara keduanya memang harus terjalin. Nah, di antara yang penting mungkin komunikasi, ya, komunikasi dua arah, diskusi, musyawarah, ini harus dihidupkan dalam keluargamu. Saya punya teman yang mungkin tidak terbiasa komunikasi dalam keluarga, dan itu terbawa, Mas, gitu ya. Tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani menyampaikan suara, itu satu. Yang kedua, ada juga anak yang misalnya saya ketemu juga ini, Mas, ya. Ada juga anak yang dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena kondisi keluarganya, kalau dia ngomong sedikit semua salah gitu.
0: Okay.
1: Dia salah semua, apa yang diomong itu salah, dimarahi, kebentak, gitu, diteriakin sama mamak, sama orang tua gitu. Sehingga ketika dia di luar juga dia tidak berani menyampaikan. Atau ada yang ketiga, kalau guru saya Benri namanya, kata parenting. Atau ada yang ketiga, beliau bilang ada anak yang nurut saya, Mas, nurut. Misalnya kalau makan, misalnya mau makan apa, terserah dah, terserah gitu. Nah ini perlu dalam tanda kutip, maksudnya perlu diwaspadai gitu.
0: Oke, ini masalah juga ya, anak yang terlalu nurut gitu.
1: Asal nurut gitu. Dan terbangun komunikasi yang sehat. Oh kalau ini kenapa, kalau ini kenapa. Ini juga ada, harus ada ruang komunikasi.
0: Oke. Berarti sepenting itu memang ya, berangkat dari memperbaiki keluarga ini ya. Oke. Karena banyak sekali masalah-masalah ditemukan di luar sana, ternyata memang ini awal atau akarnya itu dari keluarga gitu ya.
1: Keluarga. Bahkan ada penelitiannya, saya lupa nih, cukup lama saya baca mas. Itu 70-80% masalah yang terjadi pada seseorang itu akarnya di keluarga. Akarnya di keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ini memang harus dibenahi. Sesuai juga dengan karena kita orang Islam, misalnya, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan.
0: Iya.
1: Yeah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, gitu. Yang membuat anak jadi merah, jadi kuning, jadi hitam, jadi putih. Nah orang tua.
0: Iya. Sepakat.
1: Maka yang pertama harus dibenahi itu orang tua itu, bukan anak gitu. Yang pertama, maka tentu juga nanti akan menjadi program buat anak juga penting. Tapi yang pertama itu PR-nya adalah membina orang yang akan mendidik anak ini gitu. Terdidik sebelum mendidik, bahasa kita gitu.
0: Terdidik sebelum mendidik, nah ini mantap ini. Karena banyak sekali orang yang menyepelekan gitu ya untuk menjadi seorang pendidik ini gitu ya. Itu juga putra saya, itu juga anak saya. Jadi penting sekali seorang orang tua ini memiliki ilmunya gitu ya dalam mendidik generasi yang akan tumbuh menjadi harapan masa depan bangsa, negara kita dan agama juga. Nah, kalau kita berbicara media sosial nih Mas Fawan ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh di tengah derasnya arus media sosial dan informasi. Nah, bagaimana peran komunitas dari Mas Fawan ini dalam membimbing keluarga agar lebih melek digital namun tetap berkarakter gitu?
1: Mas Fawan, ini menjadi PR kita bersama Mas ya. Akademi Keluarga Muda dan para orang tua, sekolah dan sebagainya, ini dalam rangka bukan menceraikan anak dari digital barangkali bahasanya ya. Iya. Tapi bagaimana mengarahkan gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar apa yang ditonton, apa yang dilihat atau apa yang disaksikan di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, Akademi Keluarga Muda sejauh ini Mas ya, belum punya program terkait dengan digital, pemanfaatan digital.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita belum punya program pemanfaatan digital. Baru sampai pada tahap lebih kepada spiritual, emosional dan keuangan.
0: Oke. Okay. Pengasuhan tadi ya.
1: Psikologi.
0: Yeah.
1: Belum kepada peran digitalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan ini. Dalam diskusi kita, termasuk kemarin sudah disampaikan bagaimana orang tua digital ini.
0: Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata dengan era modernitas sekarang ini ya.
1: Betul Mas, ini tantangan berat bagi kita semua ini.
0: Oke.
1: Apalagi nah. Zombie, oh Masya Allah.
0: Dan ini juga membuat keharmonisan di dalam keluarga juga bisa goyahin ya. dengan media sosial yang begitu masif sekarang. Nah, kalau berbicara mengenai keharmonisan nih Mas Wawan, kadang keharmonisan keluarga ini diuji bukan oleh hal-hal besar ya, tapi oleh hal-hal kecil yang diabaikan. Nah, apakah dari Akademi Keluarga Muda Lombok ini memiliki program pendampingan atau mungkin seperti sesi refleksi untuk pasangan suami istri gitu, untuk bagaimana menghadapi ketika ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu.
1: Ramadan kemarin kita buat satu kegiatan juga. Ramadan kemarin sekaligus buka bersama orang tua Mas. Itu orang tua muda lah, sama pasangan-pasangan muda alhamdulillah hadir. Nah, salah satu poin yang juga disampaikan dalam pertemuan itu adalah tentang refleksi menjadi orang tua. Jadi alhamdulillah di sana disampaikan juga sama materi singkat itu bagaimana apa komunikasi yang sehat antar keluarga sama yang ke, apa antar suami istri, yang kedua tentang apa sih sebenarnya hubungan apa konflik yang sering terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Dan seperti Mas sampaikan tadi, rata-rata yang terjadi adalah konflik yang sederhana.
0: Iya, betul.
1: Tentang sesuatu yang besar, tentang misalnya tentang beda jalur, beda arah, bukan ada, alhamdulillah.
0: Hal-hal sepele ya?
1: Hal sepele tentang cuci piring, nyilip ke kereta, gitu ya. Cuci baju, gitu, sapu rumah, dan sebagainya. Hal biasa yang kemudian dibiarkan akan menjadi ya akan menjadi hambatan. Maka sederhana kemarin disampaikan oleh materi kita, ya bagaimana kembali merefleksi diri bahwa pasangan kita ini bukan bukan malaikat itu yang tidak punya salah dan tidak punya khilaf segala macam. Artinya bagaimana memerankan diri sadar akan hak pasangan. Bukan hanya berbicara tentang kewajiban atau hak pribadi ya, pribadi, tapi hak orang lain, terutama pasangan. Kalau orang sudah mendahulukan hak orang lain atau hak pasangan, maka insya Allah itu insya Allah mudah gitu. Kalau bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi.
0: Menanamkan kesadaran gitu ya untuk bagaimana mendahulukan hak orang lain, ini pasangan dalam keluarga. Wah, ini menjadi PR bersama ini.
1: Betul, Mas, ini PR kita bersama. Semua akan selesai.
0: Betul. Sangat penting sekali.
1: Kalau bisa akademi-akademi keluarga sendiri itu akan muncul di mana-mana itu.
0: Nah, Mas Owan, kalau berbicara mengenai kolaborasi nih dari komunitas, apakah Akademi Keluarga Muda Lombok ini berkolaborasi dengan lembaga lain, misalnya instansi pendidikan, pemerintah, atau komunitas yang sosial yang lainnya?
1: Sejauh ini kita belum ke lembaga-lembaga formal, maksudnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal, maksudnya masih dengan lembaga-lembaga misalnya kayak filantropi, segala macam, lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga sosial. Ya, salah satu kolaborasi kita itu dengan Amal Bakti Dunia Islam Abadi, sama yang kedua Dasi NTB Mekemal. Ya, kolaborasinya masih sekitar itu. Terakhir kemarin kolaborasinya sama ini, sama ini Ikatan Dai Indonesia.
0: Ya. Kalau melihat antusias masyarakat yang bergabung ini seperti apa nih, Mas Owan?
1: Alhamdulillah kalau di grup komunitas itu sudah lebih dari 100 yang bergabung. Ada yang belum menikah, ada yang baru menikah, ada yang sudah menikah cukup lama, di atas 5 tahun juga sudah ada.
0: Antusiasnya mereka ada keinginan untuk terus gabung lagi gitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Nah, kalau berbicara mengenai pendekatan nih, Mas Owan, ya, karena di era ini pendekatan pendidikan keluarga ini tidak bisa hanya teori-teori saja gitu ya, tapi harus menyentuh hati. Nah, dari komunitas sendiri ini apa nih metode pembelajaran atau pendekatan yang khas yang digunakan komunitas agar mudah diterima oleh teman-teman yang bergabung?
1: Kalau kami lebih kepada tiga sisi, Mas.
0: Tiga sisi ya.
1: Yang paling pertama kita sentuh adalah sisi spiritual.
0: Spiritual.
1: Guru kami, Ustaz Ben Beja Yusman itu, apapun teorinya, kata beliau, ya, semua teori itu akan kembali kepada sisi spiritual, Allah SWT.

0: terkait dengan kegiatan. Karena psikologi juga tidak bisa kita ini kesampingkan. Nah, yang ketiga biasanya ada sisi-sisi diskusi masukan dari para anggota yang lain, misalnya di grup itu masukan saran materi apa nih yang cocok gitu, kegiatan apa yang pas, nah itu dalam membangun hangatan ke grup itu di anggota komunitas gitu.
1: Okay. Jadi ada komunikasi gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai tadi antusias masyarakat begitu positif, kemudian harapan juga agar tumbuhnya keluarga-keluarga yang harmonis, ini menjadi lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, kalau menikah muda sering diidentikan dengan semangat tapi kadang kurang perhitungan nih. Dari pengalaman teman-teman komunitas, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda setelah menikah?
0: Setelah pasangan muda, sempat viral juga di Lombok kemarin ya. nikah kode gitu ya. Ya, nikah muda selama dia punya ilmu, Mas. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesarnya tentang ilmu. Tentang persiapan menikah itu salah satunya persiapan ilmu.
1: Ilmunya.
0: Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, hak suami, hak istri. Nah, ini kan harus kemarin sebenarnya. Ya, kalau ini tidak tahu, nikah ya tidak. Ya sudah, ke umur panjang yang
1: menikah. Oke. Mas Wawan, ya, Mas Wawan, suaranya putus-putus ini. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus gitu sinyalnya. Masih bersama Mas Wawan Syah, pendengar ya, di malam hari ini dalam obrolan komunitas keluarga muda Lombok ya, Akademi Keluarga Lombok. Baik. Ya, masih bersama Mas Wawan. Iya, keputus ya. Ya, mendengar, nanti saya akan kembali untuk menghubungi Mas Wawan di obrolan komunitas. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro1 Radio Mataram, masih bersama kami di NTB malam ini dalam obrolan komunitas. Masih juga bersama Mas Wawan Syah ya, dari komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok. Halo Mas Wawan.
0: Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih nih masih bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai keluarga muda nih, kita sering lupa kadang keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, dari komunitas sendiri nih, seperti apa definisi keluarga ideal di mata Akademi Keluarga Muda Lombok?
0: Masya Allah, ini keluarga ideal, Mas. Kalau kita lihat bagi seorang muslim ini semua apa ya?
1: Yeah.
0: Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sisi spiritual yang banyak kemudian kita angkat. Keluarga ideal ini bagaimana yang Nabi kita contohkan ya, ya. Dan juga Al-Quran menggambarkan sakinah mawaddah warahmah itu. Tidak selamanya keluarga itu dibangun dengan cinta gitu. Ya, tapi kalau sudah ada mawaddah itu lebih panjang daripada cinta gitu. Karena kalau istri kita, pasangan kita sudah tidak cantik gitu. Nah, ini rasa cinta biasanya mulai memudar gitu ya. Memudar dengan bertambahnya usia. Nah, tapi kalau mawaddah itu lebih dari itu, ada

0: kasih sayang, ada rasa peduli, ada rasa kasih dan seterusnya. Maka ini ya keluarga Idan itu yang seperti doa-doa kita ya, mawaddah warahmah. Kalau menurut pandangan kami itu.
1: Oke. Jadi
0: Naomi melengkapi.
1: Oke. Jadi ada ketenangan, ada sakinah gitu ya, ada cinta dan keharmonisan di dalamnya. Baik, Mas Wawan, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 22 Niki. Nah, untuk penutup ini mungkin bagaimana komunitas dari komunitas keluarga muda Lombok ini membayangkan masa depan keluarga-keluarga Lombok ini jika semangat dari akademi keluarga ini terus berkembang.
0: Baik, Bu. Ini seperti diskusi-diskusi kita tadi, ini PR kita bersama, tugas kita bersama ya, kita ingin melihat keluarga-keluarga muda di Nusa Tenggara Barat ini menjadi keluarga-keluarga yang harmonis baik dari sisi dunia dan akhiratnya. Nah, ini PR kita bersama ya, pesan Allah SWT, pesan Quran ya, jagalah keluarga kalian dari api neraka gitu. Ini kalau kita tidak belajar ini rasa-rasanya akan sulit kita menjaga gitu. Apalagi beratnya ujian, cobaan, tantangan yang hadir saat ini. Ya, maka butuh bekal yang banyak gitu. Butuh bekal ilmu, butuh bekal emosional yang baik, kejiwaan yang bagus. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dan Lombok ini, mari terus kita semangat untuk belajar menjadi orang tua, agar insya Allah anak-anak kita, keluarga kita jadi keluarga yang hidup bekerja. Terlebih gitu Mas.
1: Baik. Terima kasih Mas Wansah dari Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Wawan. Semoga semoga apa yang menjadi harapan teman-teman komunitas ini menjadi harapan kita bersama. Semoga semua keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, karena memang permasalahan generasi kita ini berawal dari keluarga, gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Jadi terima kasih Mas Wawan. Semangat terus. Salam sama teman-teman komunitas.
0: Ya, amin. Ketemu kopdar, kalau akan ketemu wajah ini.
1: Siap, insya Allah. Assalamualaikum Mas Alan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian ya, dari obrolan kita malam hari ini, tentu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu karena cinta, tetapi tentang dua jiwa yang siap tumbuh bersama dengan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran. Semoga obrolan komunitas tadi bersama komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya, ini menginspirasi kita bersama untuk membangun generasi dari keluarga dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Siapkan diri sebagai orang tua untuk mendidik generasi muda sehingga akan menjadi generasi-generasi harapan yang bisa dibanggakan. Dan sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas, semoga bermanfaat. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia. Inspirasi.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: 21 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah disiapkan di ruang rindu. Yang ingin berbagi, yang ingin bergabung silahkan ya di 0818020056000 atau di 0370646521. Adakah yang ingin bergabung? Halo, selamat malam,
1: selamat ruang rindu.
0: Selamat malam. Apa kabar Mas Yogi? Wah, telainya telang Mas Yogi ini.
1: Sibuk Mas Andi.
0: Sibuk jok mbebay Mas Yogi.
1: Sibuk jok no jok mbebay.
0: Tapi sehat terus ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting, sehat pokoknya. Mas Yogi pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salam-salam Pak Medi.
0: Pak Medi titelang-setelang nih kabar menjadi lain.
1: Hah?
0: Menjadi lain Pak Medit.
1: Masih deh.
0: Menjadi lain Pak Medit.
1: Pak Medit. Bang Oges. Terus para Bunda Aisyah. Bunda Mas Nian.
0: Terus
1: Bunda Marni, Bunda Kartini,
0: Sai Malik,
1: Minabil, Pak Jamaluddin, Haji Soerman, Pak Echan, Nasan Agung,
0: Pak Echan.
1: Terus ada Mbak Putri, terus ada Mbak Ayu, Mbak Andi Gunasari,
0: terus
1: ada Pak Pajar, Pajang Laut, Pajang Kayangan, terus Pak Merica, terus ada
0: Selapu-selapu aneh.
1: Nelpon Bunda Cahaya Tumbem.
0: Tumbem langsung tame.
1: Terus ada anak indah. Papu Nopi.
0: Oke, makasih Mas Yogi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi. Di belakangnya Mas Yogi ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Nelly?
2: Alhamdulillah baik.
0: Nelly di Narmada ya? Oke.
2: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Sehat juga Nelly. Silakan Nel. Oke, sila.
2: Mas Yogi tadi ya. Salam kenal, salam persahabatan aja. Buat Mbak Ima juga, Bang Irwan, Mbak Sinasi. Terus buat Pak Purbaya, Pak Mawiin, Pak Jamiluddin, Pak Muhyiddin. Buat Pak Rindu.
0: Siapa lagi?
2: Iya, buat Mama Urwa. Buat Sinasi, buat Aries, buat Raja, buat Ortes.
0: Ya.
2: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi ya?
0: Oke dah. Terima kasih Ngi.
2: Oh iya, buat Bunda Isa juga.
0: Bunda Isa. Telang masih kabar.
2: Ngi. Sudah ini kan dia udah apa namanya? Udah mulai aktif lagi
0: dia. Oh, udah mulai masuk ya.
2: Iya, udah pulang dia.
0: Oh, gitu. Sudah alhamdulillah.
2: Surabaya.
0: Oh, ngi. Terima kasih Nelly ya.
2: Ya, sama-sama Mas Andi ya.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Nelly di Narmada. Bunda Isa katanya sudah mulai ini ya, aktif lagi, bolehlah masuk ya malam ini. Baik, di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu
1: uang kenangan, memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Lewat lagu. Pak Mawiin sehat selalu nggih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Oke. Pak Mawiin.
1: Saya.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih?
1: Salam sama ada tadi Pak Nelly, Pak Gisa Budi, Bunda Aisyah.
0: Terus?
1: Bunda Aisyah memang sehat walafiat ya.
0: Iya, belum tahu saya ini.
1: Ya, penuh ceria dia.
0: Oke, udah ke Surabaya berarti ya?
1: Iya, begitu cerita.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Ada yang nak cinta. Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Orga, Pak Fajar yang di Tanjung Puteh, Pak Irwan yang di Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tenggu, Pak Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya bersama bagian listriknya, ada Bang Yogi tadi, Pak Irwan, Cinja dan Cinju.
0: Oke.
1: Semua ada gitu ya.
0: Semuanya Andi.
1: Iya Pak Andi.
0: Terima kasih Pak Mawiin.
1: Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang sudah bergabung Andi. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ordes ini ya.
3: Ya Bang Andi.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di sana Pak Ordes?
3: Ini masih agak panas ini.
0: Panas apanya itu?
3: Matahari.
0: Oh matahari. Saya kira yang lain yang panas tadi.
3: Makanya karena Bang Andi jarang saya agak tersenyum untuk
0: Bang Andi. Gimana besok MotoGP menonton Pak Ordes?
3: Insya Allah ini.
0: Oh mantap.
3: Ada
0: ya.
3: Kesibukan ini belum selesai tahun ini.
0: Oh sibuk sekali Pak Sahril ya. Ya.
3: Awal-awal bulan ini kan sibuk karena PK
0: Oh gitu ya. Silakan salamnya buat
3: salam
0: siapa banyak. Nih? Gih.
3: Bang Andi salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Salam sama Bang Gi, Bang Ginza. Ya, sorry Bapak Ginda yang ngambek tadi tidak dikuring. Karena buru-buru tadi, kemudian Mbak Ila, Mbak yang lain, Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Injo, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Widya, Bunda Warni, Bunda Kadini, Bunda Lali Ratu, Bunda Ita, Bunda Cita Hajar, kemudian Bang Ataman, Bang Yogi, Bang Mbak Nedi, sama Wiin. Kemudian siapa lagi tadi itu Mbak Nelly ya
0: Mbak Nelly di Narmada.
3: Cuma itu aja Bang Andi ya.
0: Oh itu
3: Bang
0: aja.
3: Bang Andi tetap sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dan tetap mendapat uang yang banyak.
0: Okay. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Bang Syahril atau Bang Ordes ya. Di belakangnya, halo assalamualaikum.
4: Halo.
0: Nah ini dia Bunda Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbewa delumbar Bunda telang-telang diri.
4: Berkelana.
0: Desember ada berkelana.
4: Buat di Indonesia.
0: Oh, liburan aja keluar daerah cerita nih.
4: Iya, dulu itu saya ekip kurang ada di Pringgi deh, lalu dari sana dengan jembatan. Kelala si koko beli di penyeberang.
0: Kelala si koko beli. Lagu sehat Bunda.
4: Tapi lagu makin nih kan anakku.
0: Oh, lagu-lagu bagus Niki. Tahu lagu Gerimis Mengundang.
4: Oh iya, ane kirim pengundang kan arah jadi kelalu pengundang jadi kelalu dan kemarin mendung lagi bermuja.
0: Sila salam jauh saya
4: mak. Jalan gitu je, mana pendewa tamu tu eri ini.
0: Sila.
4: Kian taman gitu Bang Gani.
0: Terus.
4: Bang Gani, Bang Beni maksudnya.
0: Bang Beni.
4: Arah Kiza, di nak sayang saya selalu arah Cinghong. Bu Marni, Pak Sutri, Bu Kartini, Antoni, Jatelus keluarga, Rama Serian, Ara Irsa, Mara Topajar, Kajaran Caya, Inahin, Ara Enak Mamirian, India, bersama Tommy yang selalu ada. Pak Nur, Pak Saril, Pak Rungi.
0: Abang Saril.
4: Saril Noah, mudah saya selalu keluarga.
0: Saril Noah, bahasa Anda. Emang mirip ke Cenoah ye.
4: Ande lagara darah sapi.
0: Ara ara. Jadi kata
4: pengedengan ni kulitan permadusan bahasa yang lebih jaga ton. Jadi macam kepala, macam kita tahu. So rumah tinggal ni masa hari pas hari ni. Saya selalu kata-kata yang indah selalu. Terus ada Pak Jerman, Kak Mas Mia, Pak Haji Sabudin, Elena Tuan Agung, ada juga Yogi, ada sudah masuk Mas Raja?
0: Bang Raja belum.
4: Oh iya, saya selalu bersiku, asuran sama yang tersayang.
0: Amin.
4: Ada juga di KNU, Bajang Naik, Pak Purbaya, Pak Guntur. Imam Firdaus, Pak Rizar, ada Alvin, ada Pak Mauin, ada Pak Muhyiddin, ada Kinanti.
0: Saya Malik.
4: Ada di luar daerah semuanya ya, tanpa terkecuali dari asosiasi semuanya ya.
0: Yoi.
4: Sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Putri dan Nana itu sesuai bersama keluarga di rumah ini.
0: Amin, terima kasih Bunda.
4: Ya Umi dan Bapak sehat selalu di rumah.
0: Alhamdulillah.
4: Dan kita hati-hati, mudah-mudahan untuk kita selancar.
0: Terima kasih Bunda, terima kasih.
4: Iya, kalau banyak uangnya beliin Bunda durian, datang ke Kulipan besok.
0: Insya Allah. Terima
4: kasih Bunda Allah, selanjutnya yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, terima kasih. Baik, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan untuk pentan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Benar ada pernah satu dari Mataram, salah satu lagu di tahun 90-an ya, Slam dengan Gerimis Mengundang. Kami hadirkan di malam hari ini untuk seluruh pendengar Ruang Rindu di Pro 1 RRI Mataram. Yang ingin bergabung kembali silakan dicoba ya di 0370 646 521 atau di 64652 atau di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ya. Sehat Bunda.
1: Baru kebenaran suaranya.
0: Ah begitu. Sehat Bunda.
1: Iya.
0: Ido sehat ke?
1: Iya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kata-kata dulu.
0: Nggih, sila.
1: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masinya,
0: terus
1: ada Bunda Cahaya, ada Mbak Maya, ada Mbak Giza, ada juga Bunda Bajang Listrik, Bunda Siti Hajar, ada semua salam sehat selalu.
0: Semua-semuanya, nggih.
1: Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bang Irwan, ada Mam Irian, Mbak
0: Sai Malik,
1: Mas Yogi, Bapak Abang, Bapak Mami, Bapak
0: Mami,
1: Bang Orde, semua salam
0: semua semuanya. Jadi
1: lalu ke Maulid pun karena ngerumun di kafirnya.
0: Ngerumun nambah terbatur bareh.
1: Nggih. Buat yang lagi sudah sehat lagi, tetap semangat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, terima kasih. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Amin.
0: Malam juga Ila. Apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Bunda, sehat Bunda, sehat Ila.
2: Oke deh Bang Andi, mau salam-salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Kak Nirwan. Umur yang lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor ya.
2: Terus buat Mbak Cinanti. Bang Fahril, Bang terus buat Mbak Ica,
0: Mbak Ica, Mbak Ica.
2: Buat Mbak Wani, buat Bang Raja, Bang Syahril, Bunda Marni, Kak Siti, buat Mbak Tiga,
0: saya Malik,
2: Kobi Herman, Kobi Cabudi. Ya, buat semuanya deh Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
2: Ya, buat Bang Andi. Bunda Hil, Mbak Nelly, Mbak Nurwa gitu ya. Buat Bang Andi,
0: terima kasih. Selamat malam juga untuk Ila. Terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale Ratu ini ya. Apa kabar Lale?
3: Alhamdulillah. Sehat gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Udah sakit soalnya kemarin.
0: Iya, belum sehat ya, belum segar.
3: Belum 100%.
0: Mungkin perbanyak istirahat, minum vitamin gitu.
3: Tadi malam sih lumayan, tapi diajak ke Mataram sama ponakan.
0: Nah, kena angin lagi kan bisa lemas lagi.
3: Pakai mobil sih.
0: Walaupun pasti agak capek di jalan masuk angin.
3: Iya, soalnya ponakan kan bilang ayo di ikut, soalnya maminya gitu kan atau kakak mengontrol
0: gitu.
3: Di dokter Esther itu langsung ke rumah sakit provinsi, mertuanya ponakan juga di opname sekarang di sana.
0: Oke dah, gitu. Silakan Mbak Lale, pengen salam-salam buat siapa ini?
3: Iya, yang pertama buat Rati. Moga-moga selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, mm-hmm. dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Ada Pak Mawiin, mm-hmm. Mas Raja, Bunda saya, Bunda Siti Haja, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Ortes, mm-hmm. atau Pak Sahril, saya selalu Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, buat semuanya dan
0: semua-semuanya Ngi.
3: Soalnya tadi lewat itu 6.000 kok sulit banget kita masuk.
0: Ya udah, terima kasih ya.
3: Masuk lewat ini. Ya buat Mas Andi ganteng. Moga-moga selalu diberikan kesehatan Ngi.
0: Terima kasih.
3: Banyak umur, rezekinya semakin lancar
0: ya rezekinya. Terima kasih ya.
3: Kalau udah dengar suara Mas Andi, mudah-mudahan penyakit yang hilang lah gitu lah.
0: Amin. Terima kasih ya Mbak Lala ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Bunda Rindu, anak penyiar.
0: Oh, Bunda Mas Nia, apa kabar Bunda?
4: Baru kone begawe.
0: Bila ini begawe, Bun?
4: Baru, bukan anak belokean baru.
0: Sehat lagu sida Bunda?
4: Alhamdulillah selalu sehat, selalu ceria, berat kaca di umam baru ini.
0: Oh, nyengke kami juga tebak Nia?
4: Iya.
0: Rajin betulungan
4: Umam. Tebak bangku entah ya.
0: Rajin betulungan ya.
4: Iya, rajin ya.
0: Silahkan salamnya buat siapa
4: ya,
0: Bu?
4: Salam dulu ya, buat Mbak Lalo barusan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Kartini juga, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, sehat selalu. Bunda Aisyah, Ica Batululi. Ada Kinanti juga ya yang di Daye, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bang Muhyiddin. Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari, terus ada Bapak yang ada di BTN Pemda selalu monitor, Bapak di sana bersama Umi, sehat selalu juga. Terus ada ini Bang Raja,
0: Bang Raja,
4: Bang Fajar, Bang Yudi yang ada di Ampenan, Bang Sahril juga, iya. Terus ada ini Bang Jun, buat semua-semua anak-anak.
0: Semua-semuanya Ngi.
4: Iya anaknya. Iya. Nah, buat sidenya, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya sayang ya.
0: Terima kasih, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Mas Niyah ya sudah bergabung. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di malam hari ini.

Wudu dengan salam untuk dia. Ini mbak kita ke menit 56 atau merapat di pukul 11 malam. Terima kasih yang sudah bergabung ya dari tadi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya, ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an ini memberikan rasa bahagia ya untuk malam ini. Ya, besok ramaikan sirkuit Mandalika untuk kita sama-sama nonton MotoGP dari Sabtu dan hari Minggu juga ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober. Dalam dengar Pro 1 dari Mataram, kami cukupkan ruang rindu di malam hari ini. Terima kasih sudah dari tadi bergabung. Terima kasih atas atensi Anda. Dan kami akan terus hadirkan lagu-lagu juga hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 dari Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: nggak bener ya handphone ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download.

banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Demokrasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja. Sedikit demi sedikit, sang lilin

bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci.

Sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Dan

Selamat pagi, Leher. Setelah tadi dari Institut Bulatan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan mendengarkan Tasya Subuh, semoga tentunya ini menjadi bekal keimanan kita untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur ya, dan juga penuh keimanan menjalani semua hal di hari itu dengan kegiatan yang positif pasti. Akhir pekan ini pendengar, di 10 Oktober 2026 rencananya kemana nih? Ada yang berlibur, ada yang sudah punya tempat tujuan berwisata di akhir pekan ini atau di rumah saja. Yang mudah-mudahan hari ini walaupun hanya di rumah saja, kami terus bisa menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program-program dari Pro Satya RRI Mataram. Pendengar,

bulan ini juga ya, kita akan menantikan nanti perhelatan ajang balap MotoGP. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa tiket MotoGP Mandalika 2026 dipastikan ludes terjual hingga Jumat kemarin. Tingginya animo penonton ini dipicu karena kehadiran pembalap Indonesia ada Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji. Kemudian juga di MotoGP sendiri ada persaingan Mark Marquez dan juga deretan artis papan atas yang akan memeriahkan acara pendukung. Tore Reza Waroka, chairman MotoGP Mandalika 2026 mengatakan bahwa seluruh tiket dari berbagai kategori telah habis terjual. Meski kabar mengembirakan, tingginya minat penonton membuat penyelenggaraan harus mengantisipasi masyarakat yang ingin membeli tiket. Per hari Jumat kemarin ya, tanggal 9, kita pastikan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia sudah sold out. Tiket dari berbagai kategori sudah habis, ya, kata Troy menjelaskan di Mandalika. Ia juga menyebutkan ada tiga faktor yang mendorong tingginya penjualan tiket MotoGP Mandalika tahun ini. Pertama, kehadiran dua pembalap Indonesia, ada Vega Ega Pratama dan Mario Aji. Kemudian kedua, menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang ingin menyaksikan secara langsung ya aksi pembalap lokal di hadapan publik sendiri. Kemudian deretan artis yang mengisi acara pendukung atau set event, mulai dari penampilan lokal hingga Agnes Mo. Kemudian hiburan di luar lintasan ini juga dinilai membuat pengalaman menonton MotoGP semakin menarik. Faktor selanjutnya adalah rasa penasaran menonton terhadap peluang Mark Marquez meraih podium di sirkuit Mandalika. Tentunya selain faktor pembalap dan hiburan, pendengar Troy juga menilai pemberitaan positif media ini turut meningkatkan minat masyarakat ya. Kesiapan penyelenggaraan dan juga dukungan pemerintah pusat juga memperkuat daya tarik ajang MotoGP tersebut. Ia mengatakan bahwa penyelenggara terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun, mulai dari penataan area sirkuit, fasilitas hingga proses penukaran tiket atau tiket redemption. Dan terakhir, ia mengingatkan masyarakat agar membeli tiket jauh-jauh hari untuk ajang berikutnya. Karena program All Rebate dan potongan harga telah diumumkan sebelum penyelenggaraan, sementara tingginya permintaan membuat tiket tidak lagi tersedia menjelang balapan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

Nah, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti biasa kita mulai dari Lombok Barat. Pada Lombok Barat hari ini di wilayah Anda diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu pula dengan Lombok Tengah yang diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cuaca yang sama juga terjadi di wilayah Lombok Timur. Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa hari ini berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bima juga cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu pula dengan Sumbawa Barat, cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan Kota Bima cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kembali kita ke wilayah Lombok. Di Lombok Utara hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Demikian mendengar perakiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Menangar, pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan detail engineering design untuk menangani abrasi yang mengancam wilayah Dusun Aibari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Pemkab Sumbawa menyiapkan penanganan sementara sambil menyusun desain teknis untuk penanganan jangka panjang. Sekda Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun langsung ke lokasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dan langkah ini dilakukan untuk melihat kondisi abrasi sekaligus juga menentukan bentuk dari penanganan yang paling tepat. Menurutnya, Pemkab Sumbawa menyiapkan dua skema penanganan untuk mengantisipasi abrasi yang terus berlanjut. Pemerintah akan melakukan penanganan sementara dalam jangka pendek, sembari menyiapkan langkah permanen untuk jangka panjang. Budi mengatakan bahwa penanganan sementara ini diperlukan untuk mencegah dampak abrasi semakin meluas. Pemerintah juga

air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari Berita Sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Beni Pratama, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Pada pembalap MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu 7 Oktober sukses menyedot ribuan warga. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebut antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Troy, kemeriahan parade menunjukkan semangat masyarakat menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi. Antusiasme semakin istimewa karena Indonesia memiliki dua wakil, yakni Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Troy mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan agar dan doa agar kedua pembalap tersebut mampu tampil maksimal di Mandalika. Ia berharap Mario dan Veda bisa mencetak sejarah dengan naik podium pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Troy menegaskan dukungan masyarakat menjadi energi penting bagi Mario dan Veda untuk memberikan hasil terbaik di sirkuit internasional Mandalika. Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Rider MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana. Juara dunia sebelumnya kali ini mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar di Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni dengan mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit tersebut pada 2021. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dengan dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal minta ia izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ratusan serangan cyber masuk ke sistem pemerintah Provinsi NTB. Kepala Diskom Infotik Provinsi NTB Haji Ahsanul Halik mencatat ancaman cyber terhadap sistem pemerintahan terjadi hampir setiap hari. Karena itu penguatan keamanan informasi baik menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah. Bahkan di bulan September terdapat sekitar 165 serangan yang masuk, tapi semua dapat diatasi. Dikatakannya 10 kabupaten kota di NTB saat ini telah terintegrasi dengan Badan Cyber dan dengan Sandi Negara Indonesia dan Sandi Negara dalam sistem keamanan informasi. Integrasi tersebut memungkinkan terdapat koordinasi ketika terjadi ancaman cyber terhadap sistem pemerintahan daerah yang dilanjutkan dengan pengamanan. Ia menjelaskan serangan cyber tidak hanya menyasar portal resmi pemerintahan, namun juga sistem atau portal pribadi dengan tingkat keamanan yang lemah juga berpotensi menjadi sasaran. Data yang dicuri berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kejahatan termasuk judi online dan pinjaman online, sehingga atensi khusus dilakukan oleh pemerintah. Aktivitas transportasi di Nusa Tenggara Barat Agustus 2026 menunjukkan peningkatan pada jumlah indikator baik angkutan laut maupun udara. Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menyampaikan jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 128,44 ribu orang, sementara penumpang berangkat sebanyak 130,50 ribu orang. Dibandingkan Juli 2026, jumlah penumpang datang naik 3,61%, sedangkan penumpang berangkat meningkat 7,68%. Untuk angkutan barang, volume yang dibongkar di pelabuhan laut mencapai 343,25 ribu ton, naik 20,8% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara barang dimuat tercatat 139,82 ribu ton atau turun 30,42%. Dari sektor penerbangan, penumpang yang datang melalui penerbangan domestik mencapai 128.557 orang atau turun 0,74%. Sedangkan penumpang datang melalui penerbangan internasional sebanyak 13.914 orang, naik 0,97%. Dan untuk penumpang berangkat, penerbangan domestik tercatat 134.742 orang, meningkat 7,60%. Sementara penumpang berangkat melalui penerbangan internasional mencapai 13.720 orang, naik 1,12% jika dibandingkan Juli 2026. Penetapan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi NTB di sidang majelis tuntutan pembendaharaan dan juga tuntutan gaji ganti rugi atau TPTGR. Inspektur Provinsi NTB Budi Herman mengatakan sejumlah temuan BPK belum tuntas karena persoalan keuangan juga melibatkan pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat beberapa OPD membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, OPD terkait menyatakan siap menyelesaikan temuan melalui surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTMJ. Budi mengatakan melalui sidang TPTGR, APIP dapat menggali penyebab akibat hingga bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak. Pemprov NTB menargetkan tindak lanjut temuan BPK pada 15 OPD dapat diselesaikan pada bulan ini. Namun melalui mekanisme SKTJM, OPD diberikan waktu 90 hari untuk menuntaskan kewajibannya. Temuan BPK dan dalam LHP semester 2 2026 mencapai puluhan miliar rupiah dan dinominasi oleh persoalan kelebihan belanja barang dan juga jasa. Pemprov NTB mendorong OPD terkait segera menuntaskan seluruh kewajibannya agar temuan BPK tidak berlanjut. Kota Lima telah memiliki rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan. Bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni perda nomor 4 tahun 2024 tentang RT/RW tahun 2024 sampai dengan 2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Mahdiansyah, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada bayangan, yakni ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Disebutkan kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka ini merupakan keseluruhan dari provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan untuk memperluas wilayah usaha bisnis perdagangan, bukan di area basah lahan sawah. Di Kota Bima sendiri, lahan sawah mencapai 58% dan kekurangannya ditutupi oleh daerah lainnya seperti Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan 6 standar pelayanan minimal terintegrasi melalui posyandu. Kebijakan ini mendorong posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan integrasi 6 SPM ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral antar OPD dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 6 bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial. Indah menyebutkan posyandu dipilih karena lebih dekat dengan masyarakat dan melayani warga dari balita hingga lansia. Melalui posyandu, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bangga melihat marsa lokal Mandalika kini dipercaya bertugas di ajang balap internasional. Iqbal menyatakan hal ini saat menemui 4 perwakilan marsa lokal di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada Selasa 6 Oktober 2026. Salah satunya Vince Wijaya asal Mataram yang telah bertugas di Mandalika dipercaya menjadi marsal di sirkuit Sepang dan ajang Formula E Jakarta. Menurut Iqbal, capaian tersebut membuktikan SDM NTB mampu bekerja dengan standar internasional jika diberikan kesempatan dan juga pengalaman. Iqbal mengatakan dulu marsal asal Lombok masih menjadi minoritas di Mandalika, namun kini mereka justru mulai dipercaya di berbagai ajang internasional. Ia berharap pengalaman, disiplin kerja, jejaring, dan standar internasional yang diperoleh dari MotoGP dapat terus menjadi modal SDM NTB untuk mendunia. Untuk mengawasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima, Organda Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafi Kurahman, mengatakan perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP, dan Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyediakan lahan parkir khusus. Di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Ini dapat disebutkan sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antara instansi. Tujuannya untuk memindahkan antrean truk atau kendaraan dari jalan umum lintasan jalur pelabuhan ke kantong parkiran khusus agar tidak menimbulkan kemacetan. Dalam tahap 5 mengorganisirkan ini, lalu peran tahap 5 menertibkan lalu lintas ketertiban daerah, Pelindo sebagai penyedia lahan, sedangkan KSOP bertindak sebagai otoritas pengawas atau regulator pelabuhan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan tahun 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Dr. Baharudin mengatakan seluruh proses administrasi dan juga rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyusunan detail engineering design dan rencana anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Baharudin menjelaskan Pemkab Lombok Utara sebelumnya telah melakukan jumlah audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana pembangunan rumah sakit Bayan. Kementerian Kesehatan juga telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Menurut Baharudin, pembangunan fisik rumah sakit nantinya akan ditangani oleh Kementerian Teknis dan diharapkan dapat mendapatkan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara atau APBN. Sementara itu, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung melalui APBD. Dinas Kesehatan Provinsi NTB membantah informasi yang menyebut peserta program Internship Dokter Indonesia atau PIDI ditugaskan menjaga IGD secara penuh pada siang hari selama 6 bulan tanpa pendampingan dokter organik. Bantahan tersebut disampaikan setelah informasi tersebut beredar di media sosial dan langsung diverifikasi melalui monitoring di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Lalu Hamzi Fikri mengungkapkan pihaknya menemukan 16 peserta PIDI yang ditempatkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas masih menjalani orientasi pada 23 hingga 30 September 2026. Selama masa orientasi, peserta belum melayani pasien maupun berjaga di IGD karena surat izin praktik atau SIP belum terbit. Setelah SIP terbit pada 1 Oktober, memang muncul rancangan awal yang menempatkan satu peserta di IGD saat di satu poli dan dua lainnya bertugas di luar gedung. Namun Dikut sendiri menegaskan rencangan tersebut belum menjadi jadwal resmi dan masih harus dibahas bersama peserta serta dokter pendamping. Dinkes NTB memastikan peserta internship bukan pengganti dokter organik dan seluruh tugas harus diselesaikan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta mendapatkan supervisi dokter pendamping. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 296,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2025. Kasus Agustus 2026 ekspor NTB mencapai 172,92 juta dolar, meningkat 68,41% secara tahunan. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ekspor masih didominasi oleh komoditas tembaga dengan nilai 155,36 juta dolar atau hampir 90% dari total ekspor. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor NTB dengan kontribusi 38,04%, disusul Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Sementara itu kinerja impor justru menurun tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 nilai impor NTB hanya 48,69 juta dolar, turun 74,20% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Agustus 2026, impor bahkan turun 95,22% menjadi 810 ribu dolar. Mesin dan pesawat mekanik menjadi komoditas impor terbesar dengan kontribusi lebih dari 52%. Untuk negara asal impor, Tiongkok menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi 41,24%, diikuti Australia sekitar 40%. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur, Haji Mansur, mengatakan keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan terhadap 3 sapi yang mati telah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula padet atau anak sapi mati dan belum pernah diberikan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin buruk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan juga ditangani.
Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat 2,7%, lebih dari 270 ribu penduduk usia produktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Herudin, mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Menurutnya, seorang yang bekerja meski hanya 1 jam dalam periode tertentu tetap masuk kategori pekerja. Herudin menjelaskan angka pengangguran di Sumbawa bersifat fluktuatif dan juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan. Struktur tenaga kerja Sumbawa saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan juga peternakan. Sementara sektor jasa, tata niaga, dan industri belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Saudara pendengar, demikian berita sepekan edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar rangkaian event MotoGP Pertamina Grand Prix of Mandalika 2026 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat memasuki agenda utama pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Jadi berdasarkan jadwal resmi, balapan MotoGP berlangsung pada hari Minggu besok, 11 Oktober 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum balapan utama, para pembalap akan menjalani sesi latihan bebas dan kualifikasi untuk menentukan posisi start. Sementara itu, sprint race MotoGP dijadwalkan berlangsung pada hari ini, 10 Oktober, Sabtu, pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian, kemarin, 9 Oktober 2026, ini diagendakan sesi latihan bebas ya, kelas Moto3 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kemudian Moto2 pada 9.50 waktu Indonesia Tengah, dan MotoGP di pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari Sabtu hari ini, pendengar, sesi latihan bebas kedua MotoGP dimulai pada pukul 10.10 waktu Indonesia Tengah. Pembalap kemudian menjalani kualifikasi pertama pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah, dan kualifikasi kedua pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Masing-masing berlangsung selama 15 menit. Hasil kualifikasi menjadi bagian penting dalam menentukan posisi start pembalap pada balapan utama. Setelah rangkaian kualifikasi, perhatian penonton hanya beralih ke sprint race MotoGP yang dijadwalkan berlangsung nanti pada pukul 3 sore ya. Sprint race di Mandalika dijadwalkan berlangsung selama 13 lap. Selain menjadi salah satu agenda utama pada Sabtu, sesi ini juga menghadirkan persaingan pembalap sebelum balapan penuh dimulai pada hari berikutnya. Besok Minggu 11 Oktober 2026 rangkaian balapan dimulai dengan sesi warm up MotoGP pada pukul 10.40 sampai dengan 10.50. Setelah itu balapan kelas Moto3 dijadwalkan berlangsung pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 20 lap. Balapan Moto2 menyusul pada pukul 13.15 dengan jarak 22 lap. Dan puncak rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini berlangsung melalui balapan utama MotoGP pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 27 lap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gyal, I get the loving and stop, yo.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi